0: Mbak Bantik.
1: Tarian Mamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamba yang sudah dimodernisasikan.
0: Kalau tarian Mahamba Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamba asli dan Mahamba imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamba asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamba imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
1: Sahabat budaya, para penari Mamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
0: Mahamba Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahamba Bantik mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
1: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamba Bantik dari Sulawesi Utara.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rapat Manado Suruh Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, pemerintah desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara akan menggelar event bergengsi Darunu Culture Festival untuk tahun 2026 ya. Giat ini dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-189 desa Darunu. Event DCF ini juga merayakan pencapaian luar biasa sebagai juara 3 dan juara favorit lomba video storytelling Pokdarwis Desa Wisata Urban Digifest Urban Sulut 2026. Event ini dimeriahkan dengan pertunjukan tarian tradisional dan seni, atraksi kearifan lokal dan berbagai lomba antar warga dan umum. Dalam Darunu Culture Festival akan menampilkan tarian tradisional Empat Wayar dan Masamper, atraksi kearifan lokal Panjat Pinang dengan hadiah menarik oleh anggota DPRD Minahasa Utara, Deki Kantale. Selain itu juga akan dilaksanakan sejumlah perlombaan antar warga dan umum seperti Lomba Tari Tanah dan Lomba Bakiak Antar Jaga dan Lomba Line Dance Panas Pele, Panas Pela ya, untuk kategori umum. Adapun pelaksanaan Darunu Culture Festival ini akan dibuka pelaksanaannya itu pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 2 siang di lapangan Desa Darunu, dan Senin 21 September digelar ibadah syukur sekaligus closing ceremony yang dalam rangkaian acaranya diwarnai penyerahan hadiah dan pesta rakyat.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ntok. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ntok. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat Budaya masih menghadirkan informasi untuk Sahabat Budaya untuk Jerman pagi sampai jam 10. Dan Sahabat Budaya sudah di menit ke, ya tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kembali terang masuk di pas jam 9 dan setelah ini dengan informasi terang akan temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86. Tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
3: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
2: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyokong punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90-an. Jadi dari situ Bapak mulai?
1: Iya, jadi saya sambil kuliah, sambil jualan kartu ucapan waktu itu. Di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Nah, lu bisa nyasar pak di Jakarta, emang di daerah sana-sana lu bisa gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Sobat Budi teman-teman dengan lagu Nusantara saat ini di Nusantara Pagi pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Sobat Budi setuju enggak kalau internet itu mesti bikin ngoni tenang, senang, dan menang. Bisa bikin ngoni tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk ngoni yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabits per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin ngoni senang dan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 megabits per second. Dan bukan cuma itu, kalau ngoni pakai Bisnet, ngoni berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang nantinya akan diundi di bulan Desember 2026 ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah, ini DP hebat totalitas internetan, pakai Bisnet bikin ngoni tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih banyak sahabat budaya yang selalu kembali dengan orang terus di Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, 88 AM, dan juga streaming RRI Digital ya. Untuk menyiur sampai pagi bersama saya Fani menemani sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan lagu-lagu Nusantara saat ini di Nusantara Pagi untuk 1 jam dari jam 9 sampai jam 10. Hingga di menit ke-48 ya, lepas dari pukul 9 saat ini, saatnya saya Fani bertugas. Semua pamit dari ruang dengar Anda. Karena sedikit lagi terus semua lanjut untuk nyuruh malam siang. Sebentar di jam 10 ada Keke Heni yang akan menemani sahabat budaya sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan program acara menarik lainnya yang bisa diikuti di nyuruh malam siang ya. Dan sahabat budaya, selamat jalankan aktivitas dan rutinitas di sepanjang hari ini, semangat. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah lainnya akan hadir lanjut di program nyuruh malam siang, sore sampai malam sabantar ya. Dan tetap kompak terus dengan toran di Perempat Manado. Ya, saya Fani yang bertugas mau pamit, salam budaya dan sampai jumpa.
1: Aha! Yeah! This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend their love for each other. I tell you, it's not easy. You

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, tepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah.

0: Saya membaca sama dia. Abunya.
1: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
0: Nggak bisa. Oleh karena itu kan yang anu orang tua bukan buah sembarangan. Tentang kelapanya itu gitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Tidak bisa hidup kembali, kan?
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Tidak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi dada, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Yang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, nggak ada. Karena kita jalankan urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini anak-anak muda mungkin tidak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat aku bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah. Bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin atau kakak yang orang tidak
4: tahu? Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugi asal Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugi.
2: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. harus ditarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Ya, kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanan, dan 20 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang. Terima kasih tentunya untuk sahabat budaya yang sampai saat ini masih selalu setia dengan Tora. Dan yang baru bergabung, selamat menikmati kebersamaan bersama Pro 4 tentunya. Dan di musik dan informasi untuk kali ini, Henny akan berteman dengan Ngonih ya, dengan beragam informasi menarik nanti, dan juga akan dilanjutkan dengan Teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan hadir program Request Running Torang. Dan jangan lupa nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ada Magota Bercerita, siaran berjaringan tentunya bersama Korwil 11, ada tentunya dari RRI Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Topik apa yang akan dibahas? Tetap setia bersama kami tentunya. Dan di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan hadir Suara Budaya Nusantara, siaran berjangan bersama RRI Program 4 Jakarta. Sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah untuk terampil kebersamaan. Dan torang segera masuk tentunya di musik dan informasi. Ini akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Sobat Budaya saat ini sudah 33 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang. Dan torang langsung ke beberapa informasi di musik dan informasi. Kali ini tentang budaya dan pariwisata. Kita ke budaya dulu ya. Dimana Sobat Budaya? Yang dikutip dari rri.co.id, Sulawesi Barat memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat. Sejumlah alat musik bahkan dibuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan juga daun. Salah satunya adalah calong yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik ini terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Dan calong ini awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Nah kini calong ini dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik ini dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang ini menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya, alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau sebagai sarana hiburan. Selain itu, Sobat Budaya, ada kacapi Mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Kecapi Mandar digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Ada pula pakeke atau keke yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Alat ini Sobat Budaya dibuat dari bambu berukuran kecil dengan bagian ujung dililit daun kelapa kering. Pada masa lalu, pakeke dimainkan para petani ketika berada di sawah atau ladang. Nah kini, pakeke juga digunakan dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Alat musik lainnya adalah gongga lima yang juga terbuat dari bambu. Nah, nama gongga lima ini berasal dari bahasa Mandar yang yakni gongga berarti alat dan lima berarti tangan. Cara memainkan gongga lima menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya dan dahulu ini Sobat Budaya, alat musik ini dimainkan sebagai hiburan hingga perlombaan masyarakat. Nah, Sobat Budaya, keberadaan alat musik ini menunjukkan kekayaan tradisi musik Sulawesi Barat, di mana bahan-bahan sederhana dapat diolah menjadi instrumen dengan karakter yang beragam. Sejumlah alat musik juga memiliki hubungan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Calong dan pakeke misalnya pernah menjadi hiburan masyarakat ketika menjalankan kegiatan pertanian. Dan tentunya seiring perkembangan zaman, alat musik tradisional Sulawesi Barat ini terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya ini penting untuk menjaga keberadaan musik tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat budaya, ini masih terus hadir untuk menemani sahabat budaya tentunya di kesempatan kali ini di musik dan informasi di selanjutnya akan Henny hadirkan ya untuk sahabat budaya, di mana sahabat budaya kalau kita berbicara soal budaya pasti tidak akan pernah ada habisnya ya. Dan pastinya sahabat budaya yang saat ini akan Henny hadirkan adalah Disbudpar Sumsel mengusulkan 2000 karya budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan RI. Di mana tentunya dari rri.co.id, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Sumatera Selatan akan mengusulkan sekitar 2000 karya budaya dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kepada Kementerian Kebudayaan RI. Di mana PLH Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Sumsel Agung Saputro mengatakan sekitar 2000 karya budaya tersebut tercatat dalam pendataan sementara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Jumlah itu menunjukkan besarnya potensi budaya daerah yang masih dapat diajukan untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, sekarang ini sekitar 2000 dari 17 kabupaten dan kota, artinya masih banyak sekali peluang dan untuk kita upayakan menjadi warisan budaya Indonesia. Menurut Agung, proses pengusulan dan penetapan warisan budaya tak benda ini bukan semata-mata untuk memperoleh sertifikat. Langkah ini tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap karya budaya agar tetap dikenal, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Setelah suatu karya budaya ditetapkan, pemerintah juga akan melakukan upaya pengembangan dan pemanfaatan, dan hal itu dilakukan agar budaya yang telah mendapatkan pengakuan tetap hidup serta dapat berkembang secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Pendataan sementara tersebut mencakup beragam bentuk kekayaan budaya Sumsel, mulai dari bahasa, adat istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, hingga berbagai jenis kesenian yang berkembang di masyarakat tentunya.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya.

0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Bisan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugit Demaring serta keistimewaan dari Tari Jugit Demaring ini.
1: Jugit Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugit Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya, itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Jugit Demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam Tari Jugit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang selendang. Dalam Tari Jugit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada Tari Jugit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam Tari Jugit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari Tari Jugit Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan Tari Jugit Demaring.
1: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugit Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Sebelas delapan delapan AM.

Iya, cocok Kota Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan Studio Perempat. Lumayan apa ya, lumayan panas ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu suasana aktivitas sahabat budaya yang aktivitasnya ada di luar lapangan. Atau mungkin yang saat ini lagi janjian ya, mau makan di luar sebentar, jangan lupa. Ada janji mungkin dengan klien atau dengan keluarga atau dengan pasangan ya, dengan teman sekalipun ya, untuk makan siang di luar. Sambil ini masih terus menghadirkan informasi-informasi terakurat untuk sahabat budaya, dan kali ini Terangso masuk di teras UMKM ya, di mana dari rri.co.id pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di bidang kuliner diminta memastikan kehalalan produk mulai dari bahan baku hingga makanan disajikan kepada konsumen. Jaminan halal dinilai tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan tetapi juga proses produksi, penyimpanan dan penyajian. Ketua Pusat Studi Jaminan Produk Halal Pusjilal Universitas Bosowa Dr. Waspada Santing M.Sos MHI mengatakan terdapat 4 prinsip utama yang perlu diperhatikan pelaku usaha kuliner dalam menjaga kehalalan produk di Rabu 9 September kemarin. Seperti yang dikatakan, yang pertama adalah bahannya. Apakah bahan yang digunakan itu standar halal, zatnya jelas halal, kemudian proses produksinya. Bagaimana barang-barang yang tadi halal diproduksi dengan cara yang halal juga ya. Ini dikatakan dalam dialog UMKM Bicara Pro 1 RRI Makassar. Ia juga menjelaskan prinsip berikutnya adalah penyimpanan. Produk yang telah dipastikan halal terus harus ditempatkan dengan cara yang mencegah terjadinya pencemaran atau tercampur dengan bahan yang tidak halal. Sementara itu prinsip keempat berkaitan dengan penyajian. Nah, makanan yang telah melalui proses produksi dan penyimpanan tetap harus dijaga kebersihan serta kehalalannya hingga diterima oleh konsumen. Di mana sahabat budaya, ia mencontohkan ikan yang pada dasarnya merupakan bahan makanan halal, namun status tersebut dapat menjadi persoalan apabila dalam proses pengolahannya menggunakan bahan yang tidak halal atau terjadi pencemaran selama penyimpanan maupun penyajian. Nah, selain aspek kehalalan produk, Waspada juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menjaga kejujuran dalam transaksi, karena menurutnya produk yang halal tetap tidak mencerminkan nilai usaha yang baik apabila proses perdagangannya dilakukan secara curang. Nah, kalau pelakunya tidak jujur, dia bisa curang. Misalnya orang membeli ikan bakar, minta beli ikan bakar 1 kilo, tapi kemudian ketika ditimbangi dikurangi. Menurutnya sertifikat halal ini dapat menjadi bentuk penguatan jaminan bagi pelaku usaha dan konsumen, dan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa produk telah melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaku UMKM dapat memberikan kepastian lebih kepada masyarakat mengenai kehalalan produk yang dipasarkan tentunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanuan.

Pendiri Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan terima kasih tentunya yang selalu setia dengan toran di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara menolakkan melalui streaming RRI Digital ya. Dan sahabat budaya, toran lanjut lagi tentunya di teras UMKM, masih berbicara soal UMKM. Dan ini kutip dari rri.co.id, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong UMKM memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI untuk memudahkan pemasaran dan menembus pasar global. Kemendag menjalankan pelatihan teknologi digital bersama Meta Indonesia dan UKM Indonesia. ID bagi pelaku UMKM, dan Budi juga menjelaskan pemanfaatan AI ini dapat membantu para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah, karena menurutnya pelatihan tersebut berorientasi pada ekspor, tetapi pasar dalam negeri juga menjadi bagian yang penting. Dan yang pasti sahabat budaya, seperti yang dikatakan Budi ketika ditemui di kantor Kemendag di Jakarta Rabu kemarin, dia berpikir bahwa dengan AI nanti lebih mudah bisa menembus pasar global, dan memang ini orientasinya untuk ekspor, tetapi yang namanya jualan pasar di dalam negeri juga besar ya, berarti juga penting di dalam negeri. Nah, Budi ini menilai UMKM perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari para pelaku usaha lain yang telah menggunakan teknologi. Karena menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat membantu UMKM dalam menjalankan kegiatan penjualan dan promosi. Dan pelatihan ini sebelumnya telah dilakukan di Bandung dan Batam sebelum dilaksanakan di Jakarta. Budi juga mengatakan pelaksanaan dilakukan secara bergiliran karena jumlah UMKM di Indonesia sangatlah besar. Budi juga menyebut produk-produk yang mengikuti pelatihan telah melalui proses kurasi. Ia mengatakan produk ini telah memenuhi standar ekspor, sementara fokus pelatihan diarahkan pada cara penjualan dan beriklan. Nah, tentu hasil kurasinya produk-produk ini memang sudah memenuhi atau standar ekspor ya, hingga sekarang ini fokus mereka adalah bagaimana cara berjualan, bagaimana cara beriklan, ya yang nanti akan dipandu oleh Meta Indonesia tentunya.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Wocop sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Okay, dan sahabat Budaya NRI sampai di sini dulu sampai kebersamaan tentunya di teras UMKM. Dan nanti kita akan beralih ke acara selanjutnya. Ada program request spesial lagu pop Manado. Untuk sahabat Budaya yang senang dengan lagu-lagu pop Manado bisa gabung di sini ya, request lagu, bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Namun untuk hari ini seperti biasa di hari Kamis kita cuma sampai di jam 1 siang, karena nanti jam 1 siang ada program spesial Magota Bacarita sama Korwil 5 ya. Dan sahabat Budaya nanti ada RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut yang akan bergabung juga ya. Ini punya lagu bagus ya, sebelum nanti terang beralih ke acara selanjutnya.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Tabedi, Pak.
2: Jadi ini dipilih?
1: Iya, dipilih yang beginian. Dipilih itu.
2: Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Kuatu, Kota Kendari.
2: Kalau botol berapa dia?
3: Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang tuh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Kuatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Kuatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku eh. Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Propa Suara Budaya Kawan Nama 22 menit melintas dari jam 12 siang. Ini nak berlama-lama di program Request Torrenting Torang karena nanti di jam 1 siang ada program spesial Magota Bacarita. Jadi untuk sahabat budaya nanti yang ingin bergabung silakan ya. Jangan menunda-nunda untuk bergabung. Jangan nanti dong bilang suka pepet waktu sudah boleh bergabung kan. Oke, ini langsung bacakan saja untuk yang sudah bergabung di sini. Selamat siang untuk Torang PBUC yang ada di Perum Gria Risti Kolongan, Kalawat ya, Minahasa Utara. Mau request lagu Nimbole Bacere yang nyanyi Elian Dipandian dan Christian. Oke, makin Fari Bulina di Warung Kapas dan Pak Geminimen di Winetin dan Ibu Silangen di Teling Lorong Anoa. Selamat siang Bulina, Pak Geminimen dan Ibu Silangen. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ibu Lina, Pak Geminimen, dan Ibu Silangen, inilah kiriman lagu dari Ibu Yusuf. Selamat coba dengar nih. Semoga terhibur buat penyiar. Terima kasih juga untuk Ibu Yusuf yang coba gabung.

Next ada Torampe Non Julita ya, Julita Rompas yang ada di Kiniar Tondano, yang siang hari ini katanya mau request lagu Tata Panji, Pidis Pidis Rica Biji. Kirim buat siapa nih? Kirimannya mana? Ditunggu kirimannya ya, masih menulis mungkin ya.

Iya, mungkin dikirim buat teman rasa saudara juga, Sami, Ibu Anda di Suaan, yang Femi ya, yang ada di Jailolo saja ya, mewakili ya. Kita langsung kedua lagu untuk sahabat budaya yang selalu setia dengan Tuhan. Apa kabar untuk Bung Sami yang ada di Rereton Dano ya, Opa Meta, ada juga Torampe Ibu Anda di Suaan ya, ada Cime yang ada di seputaran Bitung juga ya.

0: Hai, Mil. Kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus? Kenapa, Di?
0: Ya, aku jadi berpikir dong. Apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya, tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja, beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar. Jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, dan Sahabat Budaya saat ini sudah 36 menit melintas dari jam 12 siang. Ini masih menunggu untuk Sahabat Budaya yang mau baku iklannya di layanan SMS, WhatsApp, dan juga untuk Sahabat Budaya yang ingin mendengarkan lagu Popanado untuk siang hari ini ya. Sekaligus menemani makan siang Sahabat Budaya ya. Biar dalam bilang tuh makan lebih apa Kang? Lebih perfect, lebih sempurna tentu Kang. Apalagi kalau misalnya ada pedis-pedis sedang mau makan kong dengar lagu Pop Manado. Kong dengar le pedis Rica Biji Kang. Terima kasih untuk Chris yang sudah bergabung di sini. Ada Maharaja, ada Julita Rompas ya. Bung Sami, silakan yang ingin request lagu yang ditunggu di sini juga. Apa kabar Ibu Sara yang siang hari ini katanya mau ingin dengar lagu dari Diego Alexander dengan Tambah Terek ya. Katanya spesial. Bu Anda yang ada di Suaan,

Oke, dan yang pasti Sobat Budaya yang mau gabung lagi di sini ya. Selamat siang buat Tita yang siang hari ini katanya mendengar lagu dari Melandia Kobus dengan Kamboja. Mau kirim salam, katanya spesial untuk orang-orang rumah dan yang lagi di jauh katanya. Asik. Lagi di Kamboja ya. Karena mintanya kan Kamboja nih. Oke. Aku langsung putarin lagunya ya untuk Sahabat Budaya.

0: Oh, yeah.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Oke, dan sahabat Bria saat ini sudah 50 menit melintas dari jam 12 siang ya. Kita lanjut lagi di sesi yang terakhir tentunya. Sebelum nanti terang ke program spesial untuk Magota Bacarita ya di siang hari ini. Di mana nanti kita akan berbicara tentang generasi anti narkotika nasional Sulawesi Utara tentunya. Nanti ada Bapak Yuriko Kindangen, beliau merupakan sekretaris Gan Sulut ya. Jadi yang ingin mendengarkan sebentar bisa bergabung bersama RRI Programa 4 Manado ya. Bisa juga di YouTube RRI Manado ya. Oke, saya ke Bung Sami di siang hari ini, katanya mau request lagu tapi lagunya dipilihin penyiarnya. Ah, ini nih. Lagu Pilih Akan Jo, kirim buat teman rasa saudara deng yang punya grup Jo. Oke, semangat. Terima kasih Bang Yos ya yang sudah gabung, Bang Yeskil ya. Minta lagu apa nih? Batang Saki dari Kinaharun ya.

Okay, dan nanti ini coba lihat ya kalau misalnya lagunya ada ya. Kirimnya buat siapa nih? Buat yang kenal tentunya ya. Oke, Kina Harun Batang Saki dan tolong langsung ke Dandi Barakati untuk sahabat budaya.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Iya, Tabea, selamat siang pemirsa dan pendengar. Bertemu lagi kita di program spesial Magota Bacarita untuk kesempatan hari ini di Kamis 10 September 2026. Dan kali ini tentunya di studio sudah hadir narasumber kita, Pak Juriko Kindangen, SEMAP. Beliau ini merupakan Sekretaris GAN Sulut. Selamat siang, Pak Juriko.
2: Ya, selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Luar biasa baik.
1: Bagaimana nih perjalanan menuju ke sini nih?
2: Luar biasa. Sekarang suasananya panas jadi.
1: Panas ya. Tapi sudah adem lagi di sini ya.
2: Iya, di sini sudah adem lagi jadi.
1: Oke, dan nanti tentunya kita akan mendengarkan secara rinci nih, sahabat budaya, tentang GAN itu sendiri. Apa itu GAN, mengapa gerakan ini penting, dan apa perannya. Dan nanti juga, ini tidak sendiri karena ada teman-teman dari RRI Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut yang akan bergabung bersama kita di sini ya. Oke, dan sahabat budaya, mungkin kita tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke pertanyaan ya. Mungkin apa yang dimaksud dengan generasi anti narkotika nasional? Mungkin yang lain sudah tahu, tapi ada beberapa juga yang belum tahu nih.
2: Ya, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi GAN itu singkatan daripada generasi anti narkotika nasional. Di mana GAN terbentuk itu karena atas kepedulian daripada para founding father pada pembentukan daripada organisasi GAN ini, melihat kekurangan yang terjadi pada anak-anak remaja yang melihat begitu banyak yang sudah terjerumus di dalam bahan aditif atau zat-zat yang berbahaya. Dan ini merupakan, GAN ini merupakan satu organisasi massa yang kita selalu menggalang terus supaya terbentuknya penggiat-penggiat P4GN ini, khususnya untuk memaksimalkan akan pencegahan daripada narkoba itu sendiri.
1: Iya. Nah, mengapa gerakan anti narkotika ini penting untuk generasi muda, khususnya yang ada di Sulawesi Utara nih, Pak?
2: Iya, memang generasi.
1: Mungkin didekatkan.
2: Iya. Generasi anti narkotika ini sangat penting karena kita dalam hal untuk menunjang akan program

0: etika yang paling sering digunakan baik secara keseluruhan Indonesia ataupun di Sulawesi Utara yang kita pantau adalah ganja, sabu, dan ekstasi.
1: Mm-hmm.
0: Itu biasanya masih beredar karena kita belum mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail mengenai penyaluran atau pergerakan daripada gembong-gembong narkoba ini dalam hal penyebaran zat-zat yang berbahaya ini kepada generasi muda Sulawesi Utara.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Nah kalau dilihat apa faktor utama yang biasanya nih ya menyebabkan, kenapa sih remaja-remaja ini bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika itu sendiri?
0: Ya, karena ya penyebabnya itu karena ada beberapa hal ya. Jadi karena mungkin mereka ingin mengetahui, jadi tekanan dari teman yang memaksakan mereka untuk coba digunakan akan zat-zat ini yang sangat berbahaya sebetulnya. Kemudian ada rasa ingin tahu daripada remaja ini yang mereka mulai bertumbuh dan berkembang, apa sebenarnya ini, apa bahan berbahaya itu.
1: Lebih ke penasaran mungkin ya, ingin mencoba.
0: Ingin mencoba akan narkotika itu sendiri. Kemudian ada juga persoalan mungkin mereka ingin lari dari persoalan karena mungkin divorce orang tuanya bercerai, akhirnya mereka stres, nak tahu mau kemana, diajak temannya mereka lari dari satu persoalan, akhirnya mereka terjerumus ke dalam zat-zat yang berbahaya seperti narkotika. Kemudian mungkin kurangnya pengawasan dan keharmonisan keluarga ini yang menyebabkan sehingga mereka jatuh ke dalam zat-zat yang berbahaya itu, ataupun mereka kurang pemahaman tentang bahaya narkoba.
1: Ya, mungkin peran orang tua ini sangat penting sekali.
0: Sangat penting sekali.
1: Dimulai dari keluarga
0: Dimulai dari keluarga.
1: Iya. Dan kalau kita lihat bagaimana sih dampak narkotika ini, misalnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan untuk generasi muda.
0: Ya. Dampak yang sangat paling berbahaya setelah remaja-remaja kita atau pemuda kita menggunakan ini, dia akan merusak permanen akan kesehatan fisik ya dan mental. Itu kemudian akan terjadi penurunan drastis mengenai prestasi pendidikan. Yang jelas kalau dia sudah terlibat di dalam bahan-bahan yang berbahaya ini, maka dia tidak akan ada kepedulian lagi untuk belajar. Maka sehingga bisa menyebabkan putus sekolah, kemudian hilangnya masa depan. Itu yang paling potensi daripada secara total daripada bagaimana seorang remaja menggunakan akan narkotika tersebut.
1: Iya, dan seperti saya bilang tadi bahwa saya tidak sendiri, nanti ada juga teman-teman dari RRI Gorontalo, Tahuna, Talaut, yang mereka juga penasaran mungkin akan bertanya-tanya ke Bapak Yuriko sendiri ya. Tapi mungkin kita break sesaat dulu ya.
0: Siap.

0: Bentar Mi.
1: Pak Mi, repotan dari luar jarinya.
2: Ngapain sih, Mi? Gak gua aja.
1: Coba sekatan, ah. Masuk.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
2: Tapi, Devi,
3: aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Bersama kami di Magota Bacarita tentunya di kesempatan siang hari ini masih membahas tentang topik Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara. Dan sekali lagi kita bersama Bapak Yuriko Kindangen, SEMAP. Beliau merupakan Sekretaris GAN Sulawesi Utara. Dan kami juga mengundang untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Yuriko, silakan. Bacarita tentunya di kesempatan siang hari ini, Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara. Beliau merupakan Sekretaris GAN Sulawesi Utara. Dan kami juga mengundang yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Mungkin ada yang ingin di Pak Yuriko, silakan.
1: Silakan.
0: Bacarita tentunya di kesempatan siang hari ini, Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara.
1: Kami juga. Ya, ada yang mau bertanya, silakan.
0: Ya, mungkin kita lanjut dulu di pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira nih Pak Yuriko, apa peran GAN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar nih?
1: Ya, jadi sebagaimana terbentuknya generasi anti narkotika nasional di Sulawesi Utara, ya sebagai informasi perlu diketahui bahwa kita baru 2 tahun di sini, tapi untuk secara nasional kita sudah ada 11 tahun ya, dalam pengabdian mengenai anti narkoba. Jadi salah satu peran daripada GAN atau generasi anti narkotika nasional adalah di mana kita akan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, karena itu merupakan tugas pokok kita dari GAN untuk membantu mitra kerja BNN dalam hal ini, Provinsi Sulawesi Utara, untuk menekan akan prevalensi penggunaan atau penyalahgunaan narkotika di sekolah-sekolahan. Kita akan terus mengkampanyakan itu, dan kita akan membentuk Satgas Anti Narkoba untuk sekolah-sekolah. Baik dari SMP, SMA maupun perguruan tinggi Sulawesi Utara.
0: Nah, bagaimana GAN ini sendiri bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika itu sendiri, Pak?
1: Ya, jadi salah satu tujuan kita itu bagaimana kita mau meningkatkan kesadaran itu kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan ataupun di bidang masyarakat. Kita punya program-program yang nanti kan kita jalankan untuk dilaksanakan selama SK berlangsung itu selama 3 tahun. Jadi kita kepengurusan sudah terbentuk dan kita terus membentuk di setiap kabupaten kota untuk DPDPC-nya, karena kita punya program-program tersendiri untuk bagaimana membantu pemerintah khususnya sebagai mitra BNN untuk menekan akan penyalahgunaan
0: daripada. Mungkin apakah ada sosialisasi ke masyarakat itu?
1: Oh, jelas ada. Jelas ada. Kita akan bentuk kegiatan, dan kita akan bekerja sama juga dengan pihak BNN dan pihak kepolisian. Kemudian kita akan menargetkan setiap kabupaten kota itu kita akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan itu, ataupun kita akan berkolaborasi dengan dinas-dinas, seperti mungkin dinas olahraga dalam hal meningkatkan akan kemampuan daripada pemuda-pemudi. Kemudian di saat itu kita akan mensosialisasikan tentang pentingnya tentang pencegahan terhadap narkoba.
0: Oke, bagaimana cara GAN sendiri ya, misalnya melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan narkotika itu sendiri, Pak?
1: Ya, sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa kita punya program. Kemudian kita akan kalau untuk kolaborasi itu kita akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini BNN maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, kabupaten kota, dan kita akan melakukan sosialisasi itu sinkronisasi. Makanya kita punya tujuan ini adalah sinergitas akan melaksanakan pencegahan, terutama di sekolah-sekolah. Kita akan bentuk yang namanya Satgas Anti Narkoba sampai kepada masyarakat.
0: Nah, seberapa penting sebenarnya peran anak muda sebagai agen perubahan dalam gerakan anti narkoba nih?
1: Oh, itu sangat penting sekali anak muda itu sebagai agen perubahan, karena di mana sasaran terempuk daripada penyalahgunaan narkotika ini adalah mereka, para anak muda dan remaja. Makanya kita di sini ambil peran, hadirnya kan di sini untuk memberikan solusi. Kita akan pius mereka, kita akan dorong anak muda ini supaya mereka konsentrasi kepada prestasi, pendidikan, dan kemampuan mereka, jangan mereka terjerumus dalam. Kemudian kita akan membuat satu kegiatan di mana kita akan ciptakan mereka menjadi duta-duta anti narkoba di setiap sekolah-sekolah.
0: Kira-kira tantangan apa yang Pak Yurika hadapi bersama tim ketika berada di GAN ini sendiri?
1: Nah, walaupun kita baru, tapi kita sudah mulai memikirkan akan bagaimana tantangan ke depan, ya. Terutama hadirnya GAN ini, memang kita tugas pokoknya itu bagian penyuluhan, hanya sebatas untuk pencegahan. Ya. Tapi tidak untuk kemungkinan kita akan masuk sampai pada rehabilitasi ataupun memberikan informasi yang valid kepada pihak-pihak yang berwajib dalam hal penangkapan atau pemberantasan karena jalur-jalur daripada narkoba ini. Cuma yang menjadi tantangan terbesar mungkin yang ada di kita di Sulawesi Utara ini adalah mungkin kompleksitas daripada jaringan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Karena di mana kita tahu bahwa terjadi di Sulawesi Utara ini biasanya terjadi peredaran antar provinsi ataupun kabupaten kota yang kita maupun petugas tidak tahu, mengetahui, ya. Jadi bagaimana mereka juga memanfaatkan akan jalur pengiriman online. Ini sangat menjadi tantangan bagi kita GAN yang akan berkolaborasi dengan baik pihak kepolisian maupun pihak BNN. Itu mungkin yang paling penting. Yang kita juga mungkin mempunyai tantangan mungkin masih kurangnya apa sarana prasarana deteksi dini, ya, tentang pendeteksian narkotika secara jenis baru, di mana sekarang kan yang lagi viral itu melalui vape, ya. Jadi kalau dulu vape ini dianggap aman, sekarang kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh gembong-gembong narkoba untuk menjual daripada barang-barang berbahaya itu lewat cair, ya, narkotika cair. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mendeteksi lebih awal akan persoalan.
0: Tapi kalau Bapak melihat sendiri, khususnya di Manado atau umumnya di Sulawesi Utara, kira-kira kalau persentasinya di sini berapa persen, Pak?
1: Ya, kalau kita melihat kasus untuk pengungkapan kasus daripada keterlibatan, khususnya saya memfokuskan ke usia muda, bahwa data hukum menjelaskan bahwa sepanjang semester pertama Januari sampai Juni di tahun 2026 ini pada di Sulawesi Utara ini kita ambil datanya dari Polres, kemudian mengungkap Polres telah mengungkap 116 kasus, ya, tindak pidana narkoba dan mengamankan sekitar 152 hingga 156 tersangka. Itu yang terjadi. Kemudian ada sasaran yang di usia produktif di mana sebagian besar kasus dinominasi oleh tindak pidana narkotika jenis sabu serta peredaran obat keras ilegal yang kerap menyasar kelompok usia produktif, misalnya remaja hingga anak di bawah umur yang rentan direkrut sebagai kurir ataupun pengedar. Itu yang data yang bisa kami ambil. Iya,
0: miris sekali ya, Pak.
1: Iya, miris sekali ini.
0: Ini semoga menjadi perhatian kita bersama, ya. Saya kembali ke teman-teman kita yang sudah menunggu, ya. Ada yang dari RR Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Silakan. Mau yang lebih dulu? Mungkin Gorontalo, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih Kakak Heni. Iya. Iya, selamat siang juga untuk narasumber yang sudah hadir di Magota Bacerita untuk siang hari ini.
1: Ya, selamat siang.
2: Iya, salam kenal dari Ti Anjayan dari RRI Gorontalo. Ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, ya. Sempat juga Bapak mengatakan bahwa Sulawesi Utara ini rawan narkoba. Ya, ya. Yang jadi fokus pertanyaan saya ini, Pak, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah hukuman dan penindakan saja ini cukup untuk memutus rantai narkoba? Apa celah terbesar yang masih dimanfaatkan oleh jaringan narkotika di Sulawesi Utara, Pak? Terus yang kedua, mengapa narkoba itu masih mampu menemukan pasar di tengah gencarnya sosialisasi dan juga kampanye pencegahan? Ya, itu saja dari RRI Gorontalo. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih. Ya. Jadi mungkin kita langsung saja.
0: Langsung saja, Pak.
1: Oke, baik. Jadi memang kalau dilihat dari segi hukum ataupun ini menurut pendapat kami setelah menggeluti akan persoalan-persoalan hukum atau narkoba di Sulawesi Utara, maka Ya, saya rasa masih kurang, karena kita dari generasi anti narkotika nasional telah menginisiasi untuk membuat satu perda tentang perda inisiatif yang boleh diangkat oleh DPRD, khususnya kita akan pilot project ke Kota Manado, karena hari Rabu ada pertemuan di DPRD di mana kita akan membahas pentingnya perda tentang penyalahgunaan bahan aditif. Jadi narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif atau zat berbahaya lainnya. Nah, ini nanti mungkin akan dikolaborasi dengan aturan-aturan yang lain, tapi yang pasti ini adalah salah satu upaya daripada GAN sendiri untuk bagaimana meningkatkan dia punya aturan tentang pentingnya untuk pencegahan, karena saya rasa masih kurang. Kemudian banyak lagi hal-hal keluar masuknya narkoba ini lewat antar negara, mungkin lewat Filipina, ya kami belum terdeteksi lebih jauh di sana. Kemudian antar provinsi lewat seperti yang saya katakan tadi, dia lewat online, ya ini ada beberapa kasus yang kemarin yang kita sudah pantai bahwa seringkali mereka memakai kurir-kurir yang resmi ya untuk mengirimkan bahan-bahan berbahaya ini. Makanya inilah yang saya maksud, yang saya maksudkan bahwa kita masih akan menambah. Jadi kita di GAN itu ada juga divisi hukum dan HAM di mana mereka akan bekerja keras dalam hal perumusan kebijakan perlindungan untuk korban maupun untuk penyusunan akan aturan mengenai larangan-larangan tentang zat-zat berbahaya tersebut. Mungkin itu pertanyaan yang pertama yang saya akan sebutkan. Kemudian yang kedua boleh diulangi lagi itu maksud dari pertanyaan tadi.
0: Baik, yang kedua mungkin ya. Ya.
2: Iya, pertanyaan yang kedua tadi, mengapa narkoba ini masih mampu menemukan pasar meskipun saat ini kan tengah gencar-gencarnya tuh sosialisasi ya, dan juga kampanye pencegahan.
1: Ya, jadi memang saya rasa narkoba memang di kalangan, kalau kita berbicara mengenai cuan, mungkin di sana ada ketertarikan tersendiri karena bisnis besar dan cepat dapatnya uang yang lebih besar. Nah, makanya mereka itu para gembong dan jalur-jalur mereka itu memaksimalkan supaya mereka boleh eksis di dalam peredaran narkoba. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita sebagai anti narkoba maupun BNN dalam hal ini mengkampanyekan supaya kalau boleh tidak ada lagi peredaran narkoba, tapi memang ya itu menjadi tantangan kita bahwa bagaimana kita bisa meminimalis akan peredaran narkotika tersebut, kemudian preferensinya bisa turun ya dari 12% mungkin bisa turun tekan lagi ke sampai ke 6% atau lebih dapat diselesaikan lagi, mungkin seperti itu.
0: Ya, gimana nih dengan jawaban dari Pak Yuriko? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, cukup untuk saat ini Kakak Heni.
0: Iya, mungkin kalau misalnya ada lagi bisa gabung lagi ya. Iya, saya ke RRI Tahuna ini. Iya. Suaranya kurang jelas nih ya.
1: Suaranya tidak bisa didengar.
0: Ya, gimana nih suaranya? Iya, masih kurang jelas ya. RRI Talaut gimana? Oh, tidak ada. Oke, sambil menunggu kita akan bergabung dengan RRI Tahuna ya. Saya kembali ke pertanyaan ya. Kalau Pak Yuriko melihat kondisi, gimana kondisi penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda di Sulawesi Utara?
1: Ya, kalau kondisi daripada keterlibatan generasi muda di Sulawesi Utara, seperti yang saya katakan bahwa di usia produktif sebagian besar kasus didominasi oleh tindak pidana narkotika jenis sabu ya, serta peredaran obat keras ya, di mana kerap menyasar ke kelompok usia produktif yaitu seperti remaja maupun anak di bawah umur. Itu yang sangat dominan di dalam penyalahgunaan daripada kondisi keadaan narkoba di Sulawesi Utara.
0: Dan kalau Bapak melihat sendiri bagaimana peran pemerintah daerah ya dalam mendukung gerakan generasi anti narkotika atau GAN ini sendiri sejauh ini?
1: Jadi upaya penanggulangan dan pencegahan daripada program pemerintah ini itu yang harus kita dukung, dan memang mereka sangat optimis dan mereka juga sudah berbuat ya. Di mana kita kemarin sudah ketemu juga dengan tim sus daripada gubernur untuk merumuskan beberapa program kegiatan yang mungkin mereka akan setujui dan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut untuk meminimasi akan penyalahgunaan daripada narkoba ini. Yang pasti kita dari GAN atau Generasi Anti Narkotika Nasional kita hadir di sini dengan satu konsep bahwa membantu pemerintah daerah, kemudian kita sebagai mitra BNN dalam menyelaraskan akan PM4GN, yaitu mengenai program aksi nasional daripada pemerintah, di mana PM4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Itu yang akan kita akan sosialisasikan selalu kepada masyarakat, baik di dunia pendidikan, di lingkungan keluarga yang terdekat, maupun kepada masyarakat umum.
0: Oke, dan sebelum kita lanjut lagi ya membahas topik Generasi Anti Narkotika Nasional di Sulawesi Utara, bagaimana kalau kita break sesaat dulu?
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, Tora masih di Magota Bacerita untuk hari ini dengan topik Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara. Dan sekali lagi, sahabat budaya dan pendengar serta pemirsa bisa menonton dan mendengarkan siaran Pro 4 RRI Manado di live YouTube RRI Manado, RRI Digital, dan juga jaringan terestrial ya, untuk Manado itu sendiri. Oke, dan kita kembali lagi ya ke Pak Yuriko. Kira-kira bagaimana sih kerjasama antara GAN, BNN, kepolisian, sekolah, dan masyarakat dapat diperkuat?
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kolaborasi kerjasama antara GAN, kita sebagai organisasi swadaya masyarakat, karena memang partisipasi masyarakat sangat diharapkan di dalam pencegahan tentang narkoba tersebut. Nah, kemudian di sana ada BNN sebagai mitra daripada kerja kami, kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, ini kolaborasi tersebut sangat penting yang kita sudah canangkan, kemudian kita sudah buat itu dalam 7 program, dan kemudian sebelum juga kita melangkah jauh ke depan, kita sudah banyak berbuat tentang sosialisasi itu ke sekolah-sekolah, ya, baik ke tingkat SD maupun tingkat SMP, dan kita sudah laksanakan. Di mana kolaborasi antara pemerintah, pemerintah kita akan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini, mereka dalam khususnya untuk regulasi dan kebijakan. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa itu adalah haknya pemerintah baik DPR maupun eksekutif. Kemudian mungkin mereka akan menyiapkan suatu konstelasi untuk penganggaran dan fasilitas, karena sebagaimana telah diatur di dalam pemberantasan akan narkotika Undang-Undang 35 tahun 2009, kemudian ditunjang dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, di mana aksi gerakan P4GN ini sangat penting untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi di sana memuat tentang bagaimana itu harus dianggarkan, selain di APBN, dianggarkan juga di APBD setiap provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dengan jelas bahwa kita hadirkan di sini juga untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian kita akan buat satu kegiatan di mana sosialisasi itu akan dibuat di semua level, di semua tingkat. Untuk misalnya contoh di sekolah, tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi, kemudian kita akan narasumbernya, kita akan berkolaborasi dari GAN maupun dari pihak BNN dan dari pihak kepolisian Res Narkoba, di mana pentingnya mereka hadir dalam pencegahan ini untuk memberikan keterangan-keterangan ataupun informasi-informasi aktual tentang sejauh mana akan pelaksanaan P4GN yang ada di Sulawesi Utara ini. Mungkin seperti itu.
0: Iya. Dan kira-kira nih Pak Yuriko, strategi yang paling efektif nih, ingin tahu ya, untuk mencegah peredaran narkotika di lingkungan pelajar Sulawesi Utara, kira-kira apa nih?
1: Strategi paling efektif yaitu kolaborasi seperti tadi. Contoh misalnya di sekolah. Di sekolah ini itu sudah masuk ke dalam program kerja kita selama 3 tahun di dalam pengabdian untuk Generasi Anti Narkotika Nasional di Sulawesi Utara, di mana kita akan bentuk setiap sekolah itu kalau bisa yang ditunjang dengan penganggaran yang ada, maka kita akan bentuk Satgas Anti Narkoba di sekolah-sekolah untuk membantu memberikan penyadaran kepada mereka bahwa pentingnya untuk pencegahan terhadap bahaya narkoba tersebut. Kemudian juga kita punya program juga ke desa-desa, desa atau kampung bersinar, bersinarkotika, bersinarkoba, di mana di setiap minimal untuk tahun ini atau tahun depan kita akan bentuk di setiap kabupaten kota, ada 15 kabupaten kota, untuk bagaimana bisa tercipta desa wisata bersinar misalnya. Nah, kita akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian maupun pihak pemerintah setempat dalam hal ini. Kegiatan-kegiatan yang kita bangun termasuk dengan olahraga misalnya, dinas olahraga, kemudian bisa kita bersinkronisasi dengan mungkin dinas pasar, dalam hal ini kita akan menyelesaikan ke pasar ya, atau dinas perindak karena mereka punya tupoksi di sana. Nah, kita akan berkolaborasi dalam hal kegiatan sosialisasi. Sosialisasi itu bisa di dalam indoor maupun outdoor. Kalau outdoor kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan olahraga ataupun olahraga masyarakat yang ada di setiap kabupaten kota. Seperti itu.
0: Oke, saya mau ke RRI Tahuna dulu ya, karena tadi belum sempat bergabung ya, mungkin karena jaringan atau apa bisa di, iya, silakan yang ada di RRI Tahuna. Iya, masih kurang jelas suaranya nih ya.
2: Oke. Okay.
0: Ya, selamat siang RRI Tahuna.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang. Oke, ini bisa dengar Bapak narasumber, selamat siang.
1: Selamat siang, bisa didengar Tahuna.
0: Ya, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Jericho selaku narasumber. Tadi sudah dibahas kerjasama dengan pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah daerah dengan program-program serta sekolah-sekolah. Yang sudah pertanyaan kami, bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apalagi kami di sini kan sebagai daerah perbatasan gitu ya, tentu masih kami bersebelahan atau bertetangga dengan Filipina, kemudian juga tentang sosialisasi di sekolah-sekolah bakal program dan ini sudah sampai di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau ada memang sudah berjalan begitu bekerja sama dengan pemerintah kami. Itu saja kami dan Bapak narasumber.
0: Oke. Okay. Gimana Pak? Udah jelas?
1: Baik, terima kasih. Itu talaut luar biasa. Pertanyaan yang bagus. Jadi sekedar untuk diketahui juga bahwa GAN lewat organisasi dan kepimpinannya, divisi organisasi, sekarang kita lagi melebarkan sayap kerjanya. Jadi ini yang terbentuk, sudah ada beberapa kabupaten kota, termasuk talaut dalam on process ya, dalam pembentukan DPC, Generasi Anti Narkotika Nasional. Sudah ada dia punya ketuanya di sana, cuman mereka dalam on process untuk kita memberikan SK, karena di mana di dalam aturan atau ADRT daripada GAN itu sendiri, bahwa sebelum kita melaksanakan sosialisasi ataupun sinergitas, koordinasi dengan pihak kepolisian daerah setempat ataupun BNN, maka izin atau legalitas daripada organisasi tersebut harus terlapor lewat Kesbangpol ya, pada masing-masing kabupaten kota. Seperti sebagaimana kita DPD Sulut, kita sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di mana kita akan program-program yang apa yang kita rencanakan dan buat untuk tingkat Sulawesi Utara, kita akan breakdown ke setiap kabupaten kota, termasuk juga Talaut. Jadi bentuk kerjasama itu bentuk seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan mengadakan sosialisasi setelah sudah terbentuk DPC, Generasi Anti Narkotika Nasional, untuk Kabupaten Talaut, maka mereka yang akan menjadi pionir di sana untuk melakukan kerjasama ya. Setelah mereka resmi sudah dengan Badan Kesbangpol, mereka akan menghadap ke BNN, kemudian ke pemerintah daerah, dan mereka akan mengajukan proposal di sana, dan kemudian akan melaksanakan kegiatan seperti yang kami di provinsi akan laksanakan, di mana kita akan masuk ke sekolah-sekolah, melibatkan berkolaborasi dengan BNN maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin di Kabupaten Talaut itu ada Kesbangpol ya. Nah, mereka akan melakukan sosialisasi baik indoor maupun outdoor, ataupun kalau outdoor itu ada kegiatan-kegiatan olahraga. Dan kalau di sekolah-sekolah ya tinggal dicatat bekerjasama dengan dinas pendidikan. Di sana ada kolaborasi dengan dinas pendidikan setempat sebagaimana apa yang DPD buat di tingkat provinsi. Seperti itu mungkin ya menjadi rencana kita ke depan.
0: Ya, gimana RRI Tahuna?
2: Ya, kami ini
0: ya, ada lagi.
2: Untuk dari Talaut itu dari Tahuna maksudnya.
0: Oh iya,
1: bukan dari Tahuna. Oh Tahuna ya, Tahuna.
2: Iya, sebut tadi dari ini dari Tahuna, Pak.
0: Oh iya, Tahuna. Salah panggil saya tadi.
1: Sama, artinya begini, setiap kabupaten kota kita punya strategi seperti itu. Apa yang kita buat di tingkat provinsi kita akan breakdown ke tingkat kabupaten kota, di mana di tingkat kabupaten kota juga akan secara intensif untuk melaksanakan kampanye itu dan bekerja sama, karena kita sudah mendapat peluang melewat aturan hukum secara nasional bahwa Inpres nomor 2 tahun 2020 itu meluaskan kita untuk menganggarkan. Kalau BNN kan dia setingkat nasional, jadi anggarannya adalah APBN. Nah, kita kesempatan ini kebetulan di Sulawesi Utara kita adalah mungkin satu-satunya. Kemarin ada Granat tapi mungkin sudah tidak ada, tapi kita ini adalah satu-satunya akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk masuk di setiap kabupaten kota, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk melakukan kampanye ini, karena kita termasuk Sulawesi Utara termasuk darurat narkoba.
0: Terima kasih. Gimana?
2: Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Yang ada di Gorontalo, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau masih ada silakan. Masih ada waktu, silakan.
3: Baik, terima kasih Kakak Hedi untuk kesempatannya. Iya, untuk narasumber. Kalau orang yang
0: ini dari mana nih?
3: Jadi double suaranya.
0: Oh ya, ini sudah bisa. Ya, silakan kembali pertanyaannya.
1: Diulang.
3: Baik. Nah, kalau orang yang sama sudah berulang kali ditangkap, kemudian juga bahkan sudah direhabilitasi, kemudian kembali menggunakan narkoba. Nah, sebenarnya apakah orangnya yang gagal pulih, atau mungkin bentuk hukumannya ringan, atau sistem kita yang belum mampu untuk membuat seseorang ini benar-benar keluar dari lingkaran narkoba?
0: Benar-benar jera begitu ya?
3: Iya, betul.
1: Ya, gimana, terima kasih. Jadi memang ini perlu dilihat kembali ya, dievaluasi kembali. Memang itu apa yang dipertanyakan ini mungkin memang itu yang terjadi ya. Jadi kadangkala mereka sudah direhabilitasi, kemudian sebetulnya mereka sudah pulih. Tapi kadangkala terjerumus kembali dengan mungkin masih ada nomor-nomor telepon yang lama yang punya satu jaringan dalam hal seperti yang saya katakan tadi, karena cuan. Dia sudah sehat, ini saya sudah sehat, tapi udah ditelepon dari Jakarta. Ini katanya ada sekian ratus juta atau miliar ini yang mau diedarkan. Mau enggak? Akhirnya dia mau lagi terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Tadinya jadi kurir, akhirnya jadi pemakai lagi. Nah, karena faktor-faktor seperti itu yang nanti kita akan buat satu perubahan, kita akan lihat ini sebagai satu bahan evaluasi, ini akan di dicatat. Saya sudah catat ya, nanti kita catat. Kemudian ini merupakan hal yang penting untuk dibahas, karena untuk menekan prevalensi daripada penggunaan narkotika di Sulawesi Utara, kita harus memikirkan apa yang menjadi suatu pertanyaan maupun usulan tersebut. Baik, makasih Pak.
0: Oke, gimana nih yang ada di area Gorontalo jawabannya?
3: Baik, iya cukup Kakak Heni.
0: Oke, terima kasih ya. Dan mungkin saya punya satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Juriko ya, untuk menutup kebersamaan kita di Magota Bacarita untuk hari ini. Apa harapan Bapak ya sebagai salah satu pengurus GAN Sulawesi Utara, tentunya untuk GAN sendiri ke depannya?
1: Ya, jadi yang menjadi harapan saya ke depan, di mana kita melihat bahwa narkoba cukup masif ya di Sulawesi Utara. Jadi yang paling penting kita adalah perlunya kesungguh-sungguhan ya di dalam setiap penggiat anti narkotika, setiap penggiat akan P4GN itu. Mari kita sungguh-sungguh untuk membangun Sulawesi Utara ini dengan hati yang tulus, dengan kebijakan yang baik, kita berkolaborasi, terutama kita bekerja sama dengan pihak BNN, karena BNN adalah mitra kita, mitra kerja kita, supaya harapan ke depan kita bisa minimalisasi ataupun kita bisa tekan sampai nol akan keadaan darurat narkotika itu, terutama kepada generasi remaja dan generasi muda, supaya ke depan langkahnya kita menjadi sulut bersinar, bersinarkoba, dan kita menjadi sehat semua. Dan harapan masyarakat maupun tujuan daripada pemerintah untuk bagaimana gerakan Indonesia Emas di 2045 kita bisa tercapai. Seperti itu.
0: Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Juriko ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi sekali lagi waktu juga yang memisahkan kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan juga yang sudah bergabung ya. Dan semoga apa yang kita bicarakan di kesempatan siang hari ini bisa berguna untuk kita semua. Dan sekali lagi sukses ya untuk GAN dan rencana-rencana ke depan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Semoga tidak ada lagi generasi muda yang terpapar oleh narkotika itu sendiri.
1: Amin, amin. Terima kasih.
4: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Ya, dan Sobat Gria saat ini 56 menit melintas dari jam 1 siang. Terima kasih tentunya yang selalu setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama program spesial di setiap hari Kamis ya, ada Manggota Bacarita bersama RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan juga Talaut. Dan kali ini di lagu terakhir ya, akan menutup topik kebersamaan di Torang-Torang di spesial hari ini. Dan nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan dan nantinya dengan akan berkolaborasi dengan RRI mana dan topik apa yang akan diangkat. Makanya jangan kemana-mana, tetap setia dengan Torang di sini untuk Sahabat Budaya.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana

0: Gak baik ya, kenapa nggak nongol mukanya?
1: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya, padahal saya
0: Iya
1: sudah
0: Allah ya Rabbi ya
1: baik begitu.
0: Rahman.
1: Cantik dirimu saya siang hari ini
0: Nah
1: begitu,
0: tuh
1: Pono.
0: dia, harus cantik kita, kan besok kita mau pesta ya enggak?
1: Iya dong, saya mau jadi pengantinnya besok dong. Gimana nih kabarnya Pono, blam-blam nih hari ini.
0: Alhamdulillah, tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris
1: Saya
0: udah
1: sudah
0: senyum-senyum dong dari sono.
1: Pak Idrisnya kelihatan, saya
0: Nah,
1: sendiri yang kelihatan nih gimana wajah saya.
0: makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
1: Antara kalian berdua udah ada Pak Idris.
0: Nah, itu kosong lagi nggak ada orangnya kemana coba.
1: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya, biar
0: Oke.
1: saya tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
0: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
1: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
0: Oh, Cek Gaya. Oke lah, Cek Gaya. Mau gaya apa, seterah dah.
1: Serah dah pokoknya.
0: Serah dah. Nah, tuh udah kelihatan wajahnya. Ya Allah.
1: Sudah kelihatan wajahnya ya.
0: Oh, bener
1: Cuaca
0: ya.
1: kita hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
0: Itu
1: gitu.
0: palak bisa naik dikit nggak, palak? Kayaknya
1: Oh,
0: nggak enak
1: palanya
0: banget
1: bisa.
0: di layar kacanya tuh. Nah.
1: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang-kurang naik kepalanya.
0: Iya,
1: Iya. Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi di ini
0: Nah,
1: ya.
0: cakep. Nah,
1: Oke.
0: oke. Oi,
1: Udah kelihatan ya?
0: keputus lagi tuh. Turun
1: Oh,
0: lagi,
1: sini
0: turun.
1: kepalanya.
0: Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
1: Kami punya rempong gitu, Pak ya.
0: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya.
1: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
0: Kabut asap
1: bersatu.
0: masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang
1: Iya.
0: Indonesia ya.
1: Orang Indonesia harus tetap disyukuri
0: Iya
1: semuanya, Pak Nova.
0: benar-benar. Tapi
1: Jadi kalau
0: semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
1: ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam 1 atau 2 hari ini ya kalau bisa hujan lah ya. Jadi agar
0: Amin,
1: lebih
0: amin.
1: agar lebih.
0: Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
1: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
0: Enggak ya.
1: Enggak ada, ya enggak ada.
0: Ya
1: Enggak
0: malah
1: ada.
0: kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah meredak.
1: Oke, iya.
0: Iya.
1: Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya, Pak Nova ya.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Oke deh,
1: Amin.
0: nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
1: Ya, amin.
0: Oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya
1: Ya.
0: bisa mempertegas gitu ya.
1: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema alkulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan alkulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu, Pak.
0: Oke dah. Kalau begitu lanjut dah. Kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita
1: Ya.
0: break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi kami tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
2: Oke, alhamdulillah.
1: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
0: Tak apalah, menyesuaikan.
1: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana
2: Iya.
1: gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai alkulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
2: Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
0: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
1: Jangan dibalik ya.
2: Jadi apa namanya akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, alkulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian... apa namanya cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok, kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
1: apa tuh?
2: Mie celor.
1: Mie celor, oh oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
2: Ya, itu makanan lokal, mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
1: itu baru kuliner, dari kuliner ya Pak ya?
2: Baru kuliner saja. Banyak ya. Dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu, sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya, kita sering ngomong bakul ya Cek Gaya ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya. Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita cek gaya ke di Palembang ya, cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
1: Iya. Pukang. Oke. Okay.
2: Pukang. Nah,
1: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Ya. Kalau diingat tadi ya, begitu namanya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Ya.
2: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana kata lu, ya. Lu mau kemana? Nah, tuh. Kemananya itu Melayu, ya Cek Gaya, kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Mbok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya, kalau nggak salah kata pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana, kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda, dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si emak atau si babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan mengerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
1: Menyelaraskan misalnya, begitu
2: ya? Ya, ya Cek Gaya.
1: Menyelaraskan begitu ya?
2: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilali salah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
1: Ya. Cuan, ya. Kita ya. Sering mendengar kata cuan begitu ya. Ya.
2: Asal ya. Kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam istilah praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, boban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Itu Cek Gaya.
1: Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih Pak Idris?
2: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Ya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di... sekarang di Jakarta ya misalnya Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal budaya Jaksel gitu. Ya misalnya saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak, menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok ada anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube, atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Makin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
2: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
1: Ya.
2: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak mungkin.
2: Nah, tidak mungkin kan? Walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Uh-huh. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, nak, ya. Nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
1: Nak mau gitu ya.
2: Nak itu mau ya Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
1: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
0: Oh.
1: Gitu. Nah,
0: jadi okay. Nak itu artinya mau ya. Iya, ya, baik.
2: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
0: Oke, baik kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
2: Iya.
0: Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
1: Oke.
0: Baik Abang Po, Nyoba Bencang Cik. Tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
1: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
0: Baik.
1: Jadi bergabung nantinya ya.
0: Iya, silakan ya Abang Po yang mau bergabung ke Palembang. ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-1124928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
1: Di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
0: Ya, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
1: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
0: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponopa yang cantik, ambla-amblaam.
0: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nopa, tapi nanti.
0: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
1: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponopa. Mau nanya dong, singkat aja, Ponopa.
0: Cek Gayanya ya, nanya.
6: Mepet banget nih.
0: Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
0: Ica.
1: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah apa makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia? Gitu.
0: Simbol apa?
1: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
1: Apakah makna simbol?
0: Oh, makna simbol.
1: Budaya Cina simbol Melayu
6: budaya di Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
0: Oke deh kalau gitu.
6: Okay. Selamat Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
0: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
0: Yo. Iya.
6: Ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nopa yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
1: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
0: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi, simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
1: Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Pak Nova.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
0: Ya, silakan Pak Idris.
2: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
1: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
2: Oke, secara historis ini Mpok Nopa, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya, Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu, di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa, atau rumah orang Sunda, atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku ya, kuiku ya. Kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
1: Ya. Yeah.
2: kue bulan, itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam, kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, cek gaya ya. Itu budaya Cina, bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya, dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya? Siapa gue? Itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya? Kemudian kita ngomong kata engkong. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: ini Pak Kustamina, ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
0: Oke, siap-siap. Silakan, silakan, silakan.
1: Ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Ponova nggak mau ngomong lagi, Ponova. Padahal dari tadi
0: kering
1: gitu ya.
0: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
2: Boleh.
0: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya, Pak Nova?
0: Yang mana?
2: Dari Ternate siapa namanya?
0: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
2: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
0: Satu puyang.
1: Ini namanya ditahan dulu, Ponova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
0: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik Guria. Baik, Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya nggak masuk di telepon. Iya, nggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
0: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
0: Oke, baik.
2: Oke, ya. Terima kasih.
0: Baik,
2: Cikgu.
0: Yo. Ya.
2: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
0: Bu
6: dari tahun RRI yang
0: kedua. Oh masih ada orangnya.
6: Yeah. Oke. Okay. Ya.
1: Ya baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya darak-darak kan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
0: Halo. Halo. Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu, Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur, silakan Pak Idris.
2: Oke, di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa, gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya, ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik-batik pesisir.
1: Pak Idris ya?
2: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat.
0: Ya.
2: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Okay. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok.
0: Okay.
2: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
0: Baik.
2: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat.
0: Okay. Gitu. Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan Pak Idris.
2: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan-kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
0: Oke, baik, keren, luar biasa.
1: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya?
0: Iya benar.
1: Ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Sebelum mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Yeah. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
0: Antara begitu ya. Kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
0: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah, Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur, NTT, yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri. Sekarang sendiri. Ya. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang. Disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak tuh pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang ada juga, taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun.
2: Dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu, disuruh ini bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mercia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya, sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mercia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri. Ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu adalah ya. Tolong diperhatikan.
2: Iya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya, iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya, Bu ya, yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pro 4 RM Radio, suara budaya Kawanua. Dan selamat sore buat sahabat budaya yang masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado dimanapun Anda saat ini sedang berada. Ya, semoga sore hari ini Anda semuanya suasana yang menyenangkan ya, sambil terus melaksanakan aktivitas baik di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta, bahkan di tempat usaha Anda ya, sahabat budaya. Setelah tadi Anda bersama rekan saya, Henny, saya Stanley bakal lanjutin untuk program kita di Nyiur Melambai Sore. Sebelumnya untuk itu tetaplah di sini ya, jangan kemana-mana.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Keyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 88,6 FM. 11,88 AM.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Baik, selamat sore, selamat day, selamat berjumpa kembali dengan saya Stanley di sore hari ini ya. Di gelaran Ragam Irama Nusantara Saudaya seperti biasa. Anda nanti bisa gabung ya di WhatsApp 0853424009 dan juga bisa lewat live TikTok Prompat RRI Manado ya. Saudaya yang ingin request lagu nanti silakan, saya akan tunggu Anda ya. Untuk itu satu lagu dulu, saya jadikan sebagai lagu pembarep berikut ini.

0: Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai.
1: Indonesia, mari!

Dan pendengar, kita lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita ya di sore hari ini di Ragam Irama Nusantara. Dan nanti sahabat saya yang pengen request, silakan di WhatsApp 0853 424 00928.

Oke guys, sahabat budaya, kita lanjut ya untuk sore hari ini. Gimana kalau kita mengangkat sebuah topik ya untuk sore hari ini, sahabat budaya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja, sahabat budaya, dengan topik yaitu gaji ya. Nah, gaji atau gaji, apa ya, upah ya. Ngomong-ngomong gaji, sahabat budaya. Ketika pertama kali masuk gaji pada hari ini, kira-kira apa yang ngana mau beli? Nah, gaji masuk ini hari pertama-pertama ngana mau beli apa? Nah itu coy, tuh saudara, apa yang pertama kali ngana mau beli? Apa yang terbesit pada pikiran kita mau beli ini? Karena mungkin waktu belum gajian, so apa sekali dong, ngebet sekali mau beli. Nah setelah saldo gaji masuk apa itu notifikasi dari bank toh, biasa kan ada iko aplikasi misalnya BB apa misalnya BRI atau BCA mobile toh. Nah kalau sebuah bunyi ting, nah itu berarti ada pemberitahuan gaji sumaso saudaya ya. Nah kira-kira apa pertama yang ngoni mau beli? Silakan saudaya, ditunggu di 0853 424 00928. Baik, selamat sore, ada Rina di Tikala. Pertama beli ayam geprek karena dari pagi so tahang-tahang lapar. Boleh Jo. Ini Rinda ada kirim. Kedua ada Andi di Malalayang. Bayar listrik dulu. Nah itu betul. Ketiga ada Maya di Tuminting. Skincare stok so habis. Oh iya. Oke baik. Kita langsung aja dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Oke, baik sahabat budaya, terima kasih buat sahabat budaya yang masih mendengarkan RRI Perempat Manado. Sore hari ini kita masih digelar acara request sore ya. Apalagi kalau bukan di acara Ragam Irama Nusantara ya. Oh. Tunggu, kita mau ganti dulu DP nama acara ini. Iya. Ragam Irama Nusantara. Toh? Yep, that's right. Oke. Okay. Iya, baik. Yang ingin bergabung lewat live TikTok silakan di follow ya. Semakin banyak Anda follow, semakin banyak. Kalau Anda sudah follow, yang pasti sahabat daya nanti ada undangan notifikasi dari Perempat yang memanggil Anda ya, untuk bisa gabung di acara Ragam Irama Nusantara. Dan jangan lupa tap-tap layar guys ya. Guys ya. Oke, okay. Ditunggu. Awas punya Anda. Oke, okay, sahabat budaya. Are you ready? Oke, okay. Thank you. Iya. Yeah. Oke, okay, thank you. Yap. That's right. Oke, okay, sahabat budaya. Jadi topiknya tentang gaji masuk. Apa kira-kira pertama yang akan Anda beli, sahabat budaya ya? Dengan kondisi ekonomi mahal, sekarang ini serba mahal sahabat budaya, kepikiran nggak sih kalau Anda mau beli hal-hal yang tidak di, yang sebenarnya tidak Anda butuh, tapi karena Anda sudah termakan FOMO ya, Anda cuma ikutan karena korban medsos lagi viral-viral, misalnya beli sesuatu yang mungkin Anda terlalu mengikuti tren ya di media sosial, akhirnya sebenarnya yang sebenarnya Anda butuhkan tidak Anda beli, justru yang Anda butuhkan Anda lupa Anda sebenarnya harus beli itu ya. Anda harus punya prioritas ya, skala prioritas, kira-kira apa yang hendak gue beli setelah gaji masuk ya. Saudara ada yang bilang ini tadi beras, iyalah beras kan kita harus makan ya saudara, kita beli baju, kita makan baju, ya makan beras lah, oke, okay. iya, oke, okay, ini dari mana? Yang punya nomor 082393 sekian. Selamat sore Bung Stanley, request lagu dengan judul Terpesona 2. Kirim salam buat semua fans Perempat, RRI Manado, salam kompersa selalu. Dan selamat menyongsong Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Kalau saya sudah berkeluarga, tentunya saya akan membeli terlebih dahulu adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Betul Kang Bung Stanley? Ya betul sekali. Oke, terima kasih. Jadi request apa? Tersepona kan? Tersepona. Terpesona katu. Terpesona 2 ini. Terpesona 2 ini dia. Oke, baik. Sahabat budaya ya. Terpesona 2 ini saudara-saudara sudah masuk, minta dibalas, balas ya balas. Oke, ini ada lagi yang punya karombasan, Rano Tanah Weru. Selamat sore, dari Wonasa kota ini. Selamat sore dengan Melani di Wonasa. Selamat sore Melani, kalau gaji masuk biasanya hal yang paling pertama yaitu membeli susu anak dan beras. Request lagu Panas Pela. Kirim salam buat Bung Vero, Bapak Li dan Ibu Ratna, selamat sore. Semua salam manis dan kompak selalu. Kok Stanley, makasih. Oke, okay. Terima kasih Cici
Melani di Wonasa, betul sekali, beli beras dan susu buat anak ya. Jangan beli semengken atau skincare. Biasa mama-mama ini kalau sudah terlalu banyak bau ini tok-tok, pasti dorong mau beli itu semengken, mau beli itu many-many pedi, yoto. Pokoknya lebih baik jangan terlalu banyak buka TikTok sayang ya. Kalau terlalu banyak bau di TikTok, rasa-rasa semua tuh orang pe gaji mau tacura mau beli itu dia. Toh? Baik, orang dengar dulu lagu ya, saudara. Oke. Okay.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan delapan AM.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, baik pendengar, masih barengan saya Stanley di sore hari ini di acara request Ragam Irama Nusantara ya. Iya, dan terima kasih sahabat budaya yang sudah monitor ya. Sudah nonton, sudah menyaksikan ya siaran live Prompat di TikTok ya. Dan yang lagi ada sama-sama kita di TikTok live ya. Mana suara kamu orang? Mana ngunipis suara, Dang? Kita angkat topik ini kalau misalnya, Dang, notifikasi di HP kan ada tuh. Terserah, mungkin ngunip punya tabungan gaji atau lewat aplikasi kan ada bla bla bla mobile misalnya ya. Mau cumulin bank penama. Nah, taruhlah Bank BTD misalnya, BTD Mobile. Nah, ketika berbunyi teng-teng, nah, tuh notifikasi gaji masuk itu. Kira-kira pertama kali yang ada terpikir, kita mau beli apa ini? Pertama itu, saudara, apa yang Uni mau beli? Kalau baru berumah tangga, baru ada bayi, pasti yang utama pasti Uni mau beli DP susu toh. Nah, atau mau beli DP popok, DP pampers. Nah, ya, kalau so anak-anak so besar, biasanya beli dorong pe apa nang kebutuhan sekolah toh sama budaya. Beli apa biasanya, Kang? For anak-anak sekolah, beli for dorong mau bawa ke sekolah. Toh. Cek-cek juga ke sana kalau pe buku so full. Boleh beli buku tulis, beli pulpen atau pensil so nak batanda, beli alat-alat tulis untuk sekolah ya. Dan periksa di sana. Masih ada ya itu sabung mandi. Jangan ini lupa beli sabung mandi, ini mau mandi dengan Abu Dodika. Ingat ini, mau gosok tu ketek supaya bau-bau pakai sabung, toh. Sobat daki tu leher atau apa nah temu cumule nak enak mau cum double H tahu tu double H mesti jadi bersih kalau suar-suar dan tu musim panas begini itu ketek nah itu dia mesti bersih jadi mesti ada itu sabong mandi sampo steker-steker, orang Manado bilang steker. Manado pe bahasa sarap jadi dengar. Steker, apa itu steker? Lebih-lebih dulu ngori mesti beli itu. Sahabat budaya, ya. Perlengkapan for rumah tangga. For satu bulan punya, beli jo bro. Guys, ya. Sis, yang ini cuma tak bingung-bingung yang tuh. Yang viral-viral di medsos ada tempat makan baru ini no, aduh pasadat DP ikan itu no, ah ini orang-orang yang terpengaruh dengan FOMO ya, FOMO DP istilah ya, pernah kita bahas ya, pada waktu yang lalu ya tuh FOMO itu sesuatu yang tidak terlalu penting tapi karena kita korban dari pemberitaan atau apa postingan di media sosial yang menggiurkan mata dan menggiurkan leher jadi biarnya tidak perlu orang beli nah ternyata setelah orang nikmati biasa juga ini DP rasanya sadap. Bilang kok sadap, bilang kok, tambah tuh influencer so jaba baking promo di TikTok. Halo guys, ini ada tempat makan sadap, DP rasa sadap sekali pokoknya. Kalau ngana makan, dapat rasa, aduh, rupa dah makan apa, itu, aduh, pokoknya itu influencer pe kerja itu. Apalagi konten-konten kreator, kali solo dapat apa dia bilang itu endorse, aduh, DP kata-kata kuat memang
Mama Mia let me go. Pokoknya biar nggak nguni mau beli, nguni mau beli. Halo guys, so pernah pergi di tempat makan ini, DP rang, DP rasa, DP nasi ambil sendiri, DP ikan, pokoknya macam-macam, ngoni mau suka ikan rasa garo rica, garo segala macam pokoknya guys, ya toh. Nah, ini skala prioritas sahabat budaya yang mesti ngoni beli pertama kali adalah apa saudara-saudara? Silakan, jangan lupa di komen saja ya, di kolom komentar. Ini cuma ada bapak uni ini. Komen sekarang ya. Jangan lupa guys yang sudah bapak uni di live TikTok, komen kemari di kolom komentar. Oh, pertama kita mau beli kalau gaji semaso ini. Kita mau beli anak pe susu. Kita mau beli susu for kita pe oma. Tuh, misalnya nih ini anak tuh dia ada di pe oma setua tuh. Kita mau beli kita pe omak dan kita pe opak pe susu jasa kuat tulang, toh. Kita mau beli papak pe rokok, ya. Papak pe rokok. Boleh sih. Kalau Pak Stanley ini, Om Lame so berhenti baroko. Jadi, sonya perlu. Ya, martu dong pe papak-papak masih baroko, dong pe anak so kerja. Biasanya pe anak dia pegang satu slop rokok. Tapi sebenarnya anak usah. Stop jatuh bapak rokok. Toh. Kalau tak mau beli kita pilih mama pilih lipstick. Aduh. Masih coba lipstick lah kak ni mama ni dia. Aduh sudah jo. Tapi tak mau beli kita pilih mama pilih semengken. Dengan kita pilih mama pilih kutex. Ah ini dia. Karena kita kan anak yang berbakti terhadap orang tua. Jadi kalau kita so terima gaji. Kita mau beli kita pilih mama pilih semengken. Kita pilih mama pilih lipstick. Kalau kita yang mau beli kita pilih papa pilih rokok. Kita pe papak pe minyak rambu, lavender. Aduh, bukan mainan. Oke, saudara, silakan yang ingin bergabung di WhatsApp 0853424009 28 ya. Ada Jo. Mana ini? Lucu-lucu maksud apa ini lucu-lucu, Melanie? Siapa bilang lucu-lucu? Aduh. Oke, baik. Sahabat budaya masih ditunggu. Yang belum komen, silakan komen. Ya, yang belum follow, silakan follow di live TikTok Perempat untuk akun Perempat. Silakan. Kalau ngoni belum, follow saja ya sahabat budaya. Dan silakan yang ingin request lagu boleh lewat komentar di TikTok ya. Selamat sore Ibu Jana Boham, apa kabar Ibu Jana Boham alias Mayang Sari? Pire kabar ini Mayang Sari? Ibu Jana Boham alias Ibu Nur Lela, aduh, ada di Sulawesi Selatan kan? Sulawesi mana teh? Ibu Jana Boham ya? Iya. Oke, untuk seluruh fans Perempat, Ibu Nunu, gimana kabar Ibu Nunu? Yang ada di Pal 2 Jalan mana itu? Marta Dinata ya Ibu Nunu ya, bersama Bapak Doni. Selamat sore. Kalau lagi Mbak Dengar, selamat Bapak Dengar, lagi sedang beraktivitas, tangan dan kaki sedang bergoyang-goyang, membuat satu jahitan-jahitan yang spektakuler. Ya, jadi kalau mau Bapak pesan baking baju, pergi coba Ibu Nunu. Ibu Nunu mau baking tuh baju. Oke, ini ada siapa ini? Boleh langsung request lagu dari sini, Kang Bang Stanley. Boleh mer? Apa dulu aku mau jawab ini? Komen dulu toh. Supaya ada DP timbang bolok. Timbang
Pertanyaan sederhana, kalau gaji masuk hari ini apa yang pertama kali Ngana mau beli? Begitu. Apa yang Nguni mau beli? Oke, ya. Silakan. Ah, ini dia. Dari ini siapa DP nama ini, Kak? Senli. DP nama Senli. Beda-beda tipis dengan tapi nama ini Sen underscore Li. Senli. Kata Senli kata bilang untuk pertama kali untuk pertama itu adalah kebutuhan sehari-hari saja Bang Stanley, ya. Iya, tidak dijabarkan kebutuhan sehari-hari apa, ya. Apakah menyangkut makan sehari-hari atau pakaian sehari-hari, ya. Oke, ya. Request lagu apa ini Bung Stanley? Ya silakan di komen saja, ya. Oke. Ya. Jadi silakan sahabat budaya jangan lupa tap-tap layar. Ini tap-tap layar ini kenapa cuma berapa ini? Tap-tap layar dong, ya. Likes, ya, sebanyak mungkin. Oke. Mana ini? Kita mesti begini supaya dong baca, ya. Tunggu sabar. Ini apa? Ini tau mas. So bilang kesanannya gak ada tuh. Udah lo kerjakan. Nah. Ih, kepadanya muncul karwe. Iya. Ah, itu dia. Tap-tap layar dulu. Toh. Tap-tap layar dulu banyak-banyak, jangan cuma bauni-bauni, jangan cuma babadiang, tapi mulu soba gabu ini nguninya ndak dapat tap ni layar. Tap-tap ke sana dulu, nanti kita mau putar nih lagu. Oke, okay, Polo. Oke, Polces. Oke, Mince. Bagaimana Mince? Aduh, ini Mince-Mince yang Polces diri cuma ada bauni ini. Napa nih lamber suriki bakumis bajenggot ada beberapa cerita ini. Nah ada yang dah komen ini, komen dulu sama yang Nur Lela ini bilang Jane Boham, mat sore bro Nur Lela Nabire, kalau kita mau beli lebih dulu apa ini bohase, apa itu bohase, kita nih tahu bahasa Sanger. Jane, apa DP arti itu bohase? Beras tuh kang, bohase kang. Lagu bohase apa? Oh, beras DP arti. Oh, iyo, barene gampang anu, Barene gampang memang mesti beras anu, karena ngoni mesti mau makan beras, makan nasi. Bukan mau makan baju atau bukan mau makan apa ini kuku atau lipstick. Lebih dulu itu borase. Borase atau bohase? Bohase. Ah. Itu lagu apa ini? Beli lebih dulu bohase lagu korban. Kirim jo for Ibu OPC. Ibu Opice kata ini, Jane bilang ini. Oke, baik. Kita cari dulu ini, korban. Maksudnya, DP judul korban. Korban apa ini, Jane? DP judul. Coba saya lengkap kemari, yang cuma korban. Nih, korban rasa. Ada di sini, Jane, DP judul korban rasa. Itu DP judul, Jane. Iyo korban rasa sukang dari Frisky Niki Julu. Oke. Iya, oke mungkin itu DP Maxcut. DP Maxcut itu korban
rasa.

Lanjut, selamat sore, ada Riko Tanapata Bengkulu. Riko Tanapata hadir dari Bengkulu. Kalau gaji udah masuk, saya selalu beli makanan seperti sayur dan tempe. Ah, setuju sekali Bung Riko ya. Jadi harus prioritaskan itu soal kampung tengah alias perut ya. Urusan perut itu nomor satu, saudara ya. Kalau terpenuhi itu urusan perut, baru mau dibeli itu urusan sandang ya. Nah, toh, jadi sandang pangan papan. Sandang itu apa? Baju, pangan makanan, papan rumah. Nah, tiga ini, sandang pangan papan. Nah, steker-steker itu pangan sebenarnya, tapi orang bilang sandang dulu yang pertama ya. DP urutan, kalau menurut kita lebih dulu pangan, tuh makan, ya, oke. Ikan ayam bumbu ubi atau sarapan pagi untuk orang tuaku, mantap, anak yang berbakti terhadap orang tua ya. Iya, jangan lupa tap layar, semakin banyak anda likes, semakin bagus siaran perempat, semakin banyak didengar oleh banyak orang ya. Jangan lupa ya, tap layarnya sahabat budaya ya. Jangan cuma berhenti sampai di sini. Sontong-sontong aja tuh HP. Tap layar. Oke. Terang dengarnya dulu lagu yang dipesan saudara. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Prompat. Oh, ini ada. Request lagu dari Senli. Request lagu Korban. Korban One Hetaharua duet akustik cover remake edition. Korban Jane, nah ada tuh lagu no, cuma ada Korban ini. Korban, nah ada nih siapa? Ona Hetaharua ini. Ona, pelagu di sini cuma ada

Jadi hasilnya bisa jadi kadang terdownload, kadang tidak ya. Iya, kadang-kadang bisa terdownload, kadang tidak kosong filenya ya. Seperti itu ya, Stanley. Oke, torang dengar dulu Rizky Nicky Julu dengan Korban Rasa.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 88.6 FM 11.88 AM.

Iya, asik sekali. Oke, itu dia saudara Daluase ya, yang di request Itoke. Ini namanya Itoke Arsenal C apa ini? Dede. Tapi nama terlalu panjang ini anu. Semoga ada terhibur eh. Ada babeking formasi Ampawayer ini eh. Ada Mas Samper ini anu. Oke, semoga terhibur dengan Daluase tadi sahabat baya yang masih ada bawa dengan Pro Ampa. Sayang sekali cuma sampai setengah lima ya, setengah enam ya, karena orang mau dengar dulu kidung-kidung islami, mau dengar nanti ancan maghrib ya. Oke saudara, terima kasih untuk atensi anda semuanya yang sudah gabung lewat live TikTok Pro Ampa, juga lewat WhatsApp ya. Dan sahabat daya, banyak terima kasih untuk anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado, suara budaya kawan nuan.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Saya Miss Kelyando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda ya untuk Nyorong Lambai sore. Kali ini kita ada di Torang P Kampung ya, Sawabaya. Baik, kita ke informasi dari daerah Minasa Selatan ya, tepatnya di daerah penghasil sayuran, lebih tepatnya penghasil kentang ya Saudara, apalagi kalau bukan di Modo Winding. Sebenarnya seperti informasi dari Tribun Manado ya, Modo Winding ini menjadi daerah penghasil kentang atau potatos ya, nomor 9 di Indonesia Saudara ya. Jadi nomor 9 di Indonesia. Pri Hasto mengatakan MPF 2019 adalah semangat kearifan lokal. Saudara, kegiatan Modo Winding Potato Festival MPF pada 2019 yang lalu dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Direktur Jenderal Hortikultura Bapak Pri Hasto Setianto ya. Nah, informasi Saudara ini ya, desa atau daerah Modo Winding dijadikan sebagai daerah yang dilangsungkan ya untuk festival ini ya, Modo Winding Potato Festival. Ya, sahabat budaya. Oleh karena itu, Setianto terus mendorong pemerintah Kabupaten Minasa Selatan dan masyarakat setempat supaya rutin menggelar event ini ya, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia juga akan membantu setiap kebutuhan petani yang dituangkan dalam sejumlah program. Dan Bupati Kristiania Jonia Paruntu waktu itu mengundang Forum Hortikultura Asia saat MPF 2019 berlangsung. Mereka melihat langsung potensi sayur mayur di kecamatan yang memiliki suhu normal 20 derajat Celcius ini. Dalam sambutannya, Bupati Teti Paruntu berterima kasih atas kedatangan Forum Hortikultura Asia, dan ia berharap bisa menjalin kerjasama untuk membantu petani sayur di Modo Winding. Ya, saudara, jadi di Modo Winding ini terkenal dengan daerah penghasil sayuran ya. Prioritasnya itu kentang, kemudian ada sayuran lain-lainnya seperti kubis atau sayur kol ya, saudara, juga wortel dan batang bawang ya, atau apa namanya, bawang merah ya, dan masih banyak lagi sebenarnya yang dihasilkan di Modo Winding ya. Informasi lainnya ini masih akan saya lanjutkan ya saudara, mengenai daerah penghasil kentang ini di Modo Winding ini. Memang informasi sudah agak lama, saya akan cari yang lebih baru lagi ya, mengenai daerah Modo Winding penghasil kentang. Oke saudara, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawan-kawan.

0: Ya, baik. Pendengar masih bersama RRI Program 4 Manado ya, Suara Budaya Kaunua pukul 18.37 menit. Lanjut tadi mengenai Modo Inding ya, Saudara. Tadi itu informasi yang pernah tahun 2019 berlangsung festival kentang ya. Nah, itu hampir setiap tahun itu diselenggarakan ya Sobat Daya festival kentang yang dirayakan setiap hari setiap tahunnya di Modo Inding itu ya Sobat Daya. Namun tahun 2026 ini saya cari-cari belum ada ya. Nah, mungkin akan diselenggarakan tapi belum ya, belum dimuat informasinya ya Sahabat Budaya. Nah, Sahabat Budaya, seperti informasi berikut ini ya, Modo Inding ini Sahabat Budaya berada di daerah Minsel ya, dan daerah ini berada di ketinggian ya, ketinggian yang cukup tinggi sehingga cuacanya itu agak-agak dingin ya, berada di kisaran cuacanya 20 derajat ya. Jadi kalau tanaman yang dingin-dingin itu pasti akan tumbuh di situ ya, seperti sayur-sayuran pasti akan subur. Nah, Sahabat Budaya, pasti siapa yang tidak mengenal dengan Modo Inding? Pasti orang ketika dia mendengar Modo Inding, dia akan terpikir, oh, di Modo Inding itu daerah penghasil sayuran ya. Sayuran apa? Nah, sayuran seperti kentang, kol, ubi-ubian ya, kemudian sayur-sayuran lainnya, bawang, batang bawang, dan segala macam sudah ada di Modo Inding. Karena datarannya dataran yang tinggi, sehingga saudaya itu cocok untuk menanam tanaman hortikultura. Nah, ini merupakan satu di antara kawasan pertanian yang menjadi primadona di Provinsi Sulawesi Utara. Dan Sahabat Budaya, ada pun aneka jenis sayuran dari Modo Inding Kabupaten Minahasa Selatan ini, yaitu kentang, wortel, dan kol, hanya memenuhi kebutuhan warga suhu tapi juga disuplai hingga keluar daerah. Saudaya, seperti kentang, wortel, dan kol dari Modo Inding ini memenuhi permintaan hampir dari berbagai kota, terutama di Pulau Sulawesi. Mulai dari Manado, Gorontalo, Palu, sampai Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudaya, kebanyakan hasil pertanian dari Modo Inding ini juga dibawa ke Ambon, Ternate, Papua, hingga Kalimantan. Nah, seperti dikatakan oleh camat pada waktu itu, Camat Modo Inding yang pada itu bernama Bapak Hanse Monincah ya, kepada Tribun Manado ya. Saudaya, dan menurut Camat Modo Inding ini, suplai sayuran dari Modo Inding ke daerah-daerah tersebut itu rutin dilakukan setiap bulan. Sesekali petani di sana pun memenuhi permintaan dari Pulau Jawa. Ya, sesekali juga ada dari Jawa, tapi mereka sendiri yang menjemput ambil sendiri. Nah, pernyataan camat dibenarkan salah seorang distributor sayur di Modo Inding. Sebut saja Bapak Ferry Manimpurung. Ya, Bapak Ferry mengatakan bahwa biasanya dirinya mengirim ke Ternate dan Tobelo 3-4 kali seminggu. Juga ke Maluku Utara. Nah, Ferry juga mengatakan bahwa dia mengusahakan lahan pertanian sendiri. Dan di Modo Inding, Ferry pun rutin menyuplai permintaan kentang, wortel, dan kol dari Sorong, Papua. Kalau ke Sorong itu biasanya 2 minggu sekali dan jumlah pengiriman tergantung permintaan. Demikian dikatakan Ferry, dan menggeluti bisnis ini sudah 15 tahun lalu. Dan Ferry juga memiliki pelanggan tetap, baik di wilayah Sulawesi maupun dari luar pulau Sulawesi. Melayani permintaan yang bervariasi, dan menurut Ferry, kadang satu kali kirim bisa 3 truk, namun bisa juga hanya 3 mobil kecil, semua tergantung pesanan dari sana. Nah, kalau soal keuntungan, menurut Ferry, dia mengatakan diplomatis hasilnya cukup lumayan ya. Dan dari pantauan Tribun, Modo Inding yang terdiri dari perbukitan dengan suhu yang adem ini sangat cocok ya untuk tanaman hortikulturan. Kebanyakan ditanam petani di sana, seperti yang saya bilang tadi, kentang, wortel, dan kol, dan ada juga jenis tanaman-tanaman lain seperti batang bawang, tomat, lombok, dan sawi. Dan untuk kentang, petani Modo ini memilih jenis Super John. Namanya seperti nama orang ya, Super John, yang merupakan bibit unggul. Jenis Super John, kandungan airnya tinggi, serta beratnya bisa mencapai 1 liter lebih jika bagus. Demikian dijelaskan Hengki, salah seorang petani. Selain itu, lebih lanjut Hengki mengatakan untuk kentang Super John ini awet dalam waktu lama. Dan cuma itu, biaya perawatannya juga katanya cukup mahal sehingga memerlukan modal banyak kalau mau menanam kentang dengan tipe Super John. Berbeda dengan tanaman wortel yang tidak butuh perawatan yang rumit, kalau wortel tinggal tanam saja dan perhatikan kebersihan lahannya. Sudah, seperti itu. Dan aneka sayuran sahabat budaya di Modo Inding dikenal memiliki rasa yang khas, sehingga sangat digemari konsumen. Beberapa pejabat dari daerah di Sulawesi Utara itu doyan sayuran dari daerah Modo Inding. Contohnya, Bupati Minsel Teti Paruntu, Ibu Bupati suka panen sendiri kentang di kebun, kata Ferry. Dan juga baru-baru Ferry mengatakan dirinya mengatur sayuran untuk Pak Johari Kansil. Wah, sabar daya. Dan membawa pulang saat berkunjung ke Modo Inding. Dan kepada Tribun Manado, Bupati Teti Paruntu waktu itu mengatakan daerah Modo Inding dikembangkan sebagai lokasi wisata hortikultura. Ya, jadi sahabat daya, tidak ada daerah lain selain Modo Inding ya. Ya, itu kualitas sayurannya mantap ya, rasanya pokoknya enak ya sahabat daya, sayurannya fresh ya, karena sayuran di Modo ini itu kualitasnya kualitas super ya, seperti tadi kentang Super John. Nah, itu besar-besar kan itu saudara ya kentangnya. Nah, saya sangat suka dengan sayuran kentang ya. Biasanya saya suka dibuat perkedel ya, perkedel kentang, atau bisa dibuat kue ya, kue donat pakai kentang. Nah, itu dia saudara. Dan kentang ini sangat disukai oleh anak-anak ya. Kentang goreng ya. Kalau Anda ke mana pasti ada kentang goreng. Saudara, oke, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat.
1: Antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat, dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa, kebijaksanaan hubungan dengan leluhur, dan keharmonisan dengan alam. Kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, baik sahabat budaya. Ya, berikut ini saya ingin berbagi informasi daerah-daerah yang ada di Sulawesi Utara yang dirilis per 3 September 2026 dari BPS Sulawesi Utara. Ya, daerah-daerah penghasil beras ya. Saudara, jadi kita ngomongin beras sekarang ini. Karena beras sekarang ini lagi mahal harganya, saudara. Ya, kira-kira daerah-daerah penghasil beras di Sulawesi Utara, daerah-daerah apa saja ini ya. Berdasarkan data BPS tahun 25 ya, ini jadi data diambil, dirilis 3 September 2026, tapi diproduksi padinya tahun 2025. Nah, daerah penghasil beras terbesar di Sulawesi Utara, saudara, berdasarkan dari BPS 2025, urutannya adalah peringkat yang pertama itu adalah di daerah Bolaang Mongondo. Dan dengan hasil produksi beras pada tahun 2025 itu mencapai 83.989 ton ya. Nah, disusul yang kedua, di peringkat dua ada daerah Bolaang Mongondo Utara, produksi beras mencapai 19.750 ton. Di peringkat ketiga ada Minahasa, produksi beras 17.477 ton. Di peringkat empat ada Kota Mobagu dengan produksi beras mencapai 8.082 ton. Di posisi peringkat 5 ada Minsel, Minahasa Selatan dengan memproduksi 5.373 ton produksi berasnya ya. Di peringkat ke-6 ada Minahasa Tenggara dengan memproduksi 4.922 ton. Dan di peringkat ke-7 ya, ada Bolaang Mongondo Selatan dengan memproduksi beras 4.922 ton. Di peringkat ke-8 ada Bolaang Mongondo Timur dengan produksi beras 2.109 ton. Di peringkat 9 ada Tomohon dengan 1.812 ton. Posisi 10 ada Minut 1.799 ton. Dan Sabudai pun dicatat bahwa data tersebut menunjukkan Kabupaten Bolaang Mongondo ini sangat dominan sebagai sentra beras Sulawesi Utara ya. Jadi terkenal ini namanya beras kota, nah beras Bolmong. Nah, menariknya Bolmong Raya ini sangat dominan. Kalau 5 wilayah Bolmong Raya digabungkan, maka Bolmong, Bolmut, Bolsel, Boltim dan Kota Mubagu produksi padinya pada 2025 mencapai sekitar 214.657 ton GKG atau 78,82 dari total produksi padi Sulawesi Utara. Dan Bolmong sendiri menghasilkan 149.463 ton GKG, jauh di atas daerah lainnya. Dan jika mau jadi seperti itu saudara, informasi tentang daerah-daerah penghasil beras di

0: Hal, ya tentunya lama-lama tidak akan cukup karena masyarakat Sulawesi Utara ini sudah semakin banyak ya. Dan saudaya jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut ya. Informasi lainnya tetaplah di Nyiur Melambai Sore.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Dan mendengar dengan irama ini, saya akhiri sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di acara kita ya, Senandung Bau Sami, sekalian juga merampungkan kebersamaan kita untuk Nyiar Ulang Bayi Sore. Dan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat. maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar cagar alam dua saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini.

0: kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing, mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan zikir barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin. Jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menaik syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Ya, zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Ya itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, kan seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik dari antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat,
5: kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti gay mola ni tak serupa mula. Okey, jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermadah. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian picture budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Nanti itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau, ada Andradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dibakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Bahwa sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baras begentang, mayang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: ini kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin adalah dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di Julung Kepatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penabusi penghubi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kan menganuakan pang lah. Artinya ada menuhanakan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Gak kacau oleh habis, tampung. Kesana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Etole Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Itu saya betang ai. Kalau menjerosakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Tidak tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
1: Kalau sudah diminta, dibakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebus yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Ini kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya bang. Itu nang di habis diambil sih, yang gelap dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa ratik kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di julung ke Batanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penabusi penghubung. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada menemukan kantong lah, artinya kada menemukan anak-anak ke situ pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu, maka jauh oleh habis kampung kesana pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kesenaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang tahunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubeda Mi'isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, ujur-ujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita Mahabharat Latiam.
0: Mantra atau Mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya.

0: bagan dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
1: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, inang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut Aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
2: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita, nang menguasai kumindang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
3: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma awamir kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Kami awal-awal kami bina itu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Nah, kalau pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang Bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan Bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memanda selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang Bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: Tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Etole, Masyarakat Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: New Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara. Di mana saja siaran kami dapat diterima, inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

yang telah menjadikan tanggal dan imannya sebagai pemberi rezekinya dan memiliki keyakinan penuh bahwa lapangnya rezeki gara-gara cincin ada di tangannya, gara-gara kursi di rumahnya yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat Kliwon. Pikir sedikit lah. Keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik, adanya sesuatu yang mengatur di permukaan di selain Allah, adanya yang mendapat rezeki selain Allah, adanya yang menolak hati kita dari marah bahaya selain Allah, adanya yang mendapat manfaat selain Allah, dan ini semua akhirnya syirik.

Karena Taufik dan syirik, dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Perintah kepada Tauhid artinya larangan kepada syirik. Larangan kepada syirik artinya perintah kepada tidak akan menciptakan janjian dengan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Yang dulu ini beribadah kepada-Ku, dan kamu tidak beribadah kita. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat. Maka kalau Ustaz sudah mengajar, namanya Ustaz, kalau dia mengajar masalah dalam masalah jimat bermain dengan jin, ini bukan susah. Ini pun berusaha. Jangan pernah yakin itu. Karena yang menetapkan manfaat dan nolak mudarat yang bisa menghalangi kita dari mudarat.

0: Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi, dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mau papa ngadat, mau darahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mbak Sasego, Mbak Kakui, Ara, Akang Ari, Tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mbak Darahungge, Mbak Tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Ketetuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kumina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tenggang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangihe dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, masih dari Jalan Raya Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya. Apa kabar ngoni hari ini? Senang sekali Torang Boleh Baku dapat ulang lagi ya. Tentunya di New York Melambai Pagi, program awal kita di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Ada Sandy Karina yang coba temani sahabat budaya tentunya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaan dan tentunya banyak acara menarik yang akan hadir untuk

Dataran Bundaken Kepulauan cerah dengan suhu 26 sampai dengan 29 derajat Celcius. Palu 2 cerah dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Itu tadi perakhiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini yang ini kutip dari bmkg.go.id. Dan tentunya ini akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.

Iya, dan sahabat Bria sudah 26 menit melintas dari jam 6 pagi ya. Ini masih terus Batamani Koni tentunya di Sulut Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan kali ini informasi seputar Green Radio yang dikutip dari rri.co.id. Kabut asap yang menyelimuti Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan satwa liar dan ekosistem hutan. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu habitat satwa, mempersempit ruang hidup serta memaksa sejumlah hewan berpindah ke kawasan yang lebih aman, termasuk mendekati permukiman manusia. Dan sahabat budaya, Koordinator Hutan dan Satwa Liar WWF Indonesia, Franky Wirada, mengatakan kebakaran menjadi salah satu tekanan besar terhadap habitat orang hutan dan satwa liar lainnya. Berdasarkan kajian yang disampaikan dalam program Green Radio RRI, sebagai kejadian kebakaran bahkan terjadi pada kawasan yang beririsan dengan habitat orang hutan. Kondisi ini semakin memperbesar resiko hilangnya habitat dan terganggunya keberlangsungan populasi satwa, di mana tentunya sahabat budaya, dampak kabut asap terhadap satwa tidak hanya berupa hilangnya habitat akibat terbakar, asap juga dapat mengganggu aktivitas satwa termasuk navigasi burung dan kemampuan berbagai jenis hewan untuk mencari makanan maupun berpindah tempat. Ketika habitat semakin terfragmentasi akibat kebakaran dan perubahan tutupan lahan, satwa berpotensi kehilangan jalur alami untuk menuju habitat lainnya. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni, menyebut kondisi kawasan Taman Nasional Sebangau relatif masih terjaga dari kebakaran besar. Namun upaya pencegahan tetap menjadi penting karena pemulihan kawasan yang telah rusak membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar. Selain mencegah kebakaran, pemulihan ekosistem juga menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak kabut asap. Di kawasan gambut seperti Sebangau, restorasi dilakukan antara lain melalui pembasahan kembali lahan atau rewetting, pembangunan sekat kanal, penanaman kembali vegetasi, serta pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar habitat satwa dapat kembali berfungsi dan populasi orang utan maupun satwa lainnya tetap memiliki ruang hidup dalam jangka panjang. Nah, tentunya dengan demikian penanganan kabut asap di Palangkaraya tidak hanya perlu dilihat sebagai persoalan kesehatan manusia, tapi juga sebagai persoalan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Sahabat Budaya, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi tentunya untuk Sahabat Budaya yang baru bergabung bersama kami ya. Dan pastinya Sahabat Budaya di kesempatan kali ini masih dengan informasi seputar Green Radio dan masih dengan lagu-lagu dari Sulawesi Utara ya untuk Sahabat Budaya, khususnya pencinta lagu-lagu pop Manado ya. Dan Sahabat Budaya, kali ini masih yang dikutip dari rr.co.id, menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan mengatasi tantangan lingkungan di tingkat lokal, di mana kembali menghadirkan program unggulan Green Radio. Program ini menjadi wadah informasi dan edukasi yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli dan bertindak nyata melindungi lingkungan sekitar. Mengusung semangat salam lestari, program ini tidak hanya membahas masalah lingkungan yang dihadapi wilayah seperti pengelolaan sampah, pencemaran aliran air, hingga tantangan ketersediaan air dan kerusakan vegetasi. Namun juga menawarkan solusi praktis yang bisa diterapkan warga sehari-hari. Dan penekanan diberikan pada peran aktif setiap individu dan rumah tangga. Salah satu poin yang disampaikan adalah penerapan prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle, sebagai langkah awal yang mudah namun berdampak besar. Masalah lingkungan di Kabupaten Sampang tidak bisa diselesaikan sendirian dan tentunya butuh kerja seluruh pihak, mulai dari memilah sampah di rumah, tidak membuang limbah ke sungai maupun pesisir, hingga menghemat penggunaan air dan menanam pohon, karena itu adalah kontribusi yang nyata. Ini dikatakan Ratna, salah satu announcer di RRI Sampang saat membawakan acara di program Green Radio. Dan tentunya melalui siaran ini juga disampaikan bahwa kerusakan lingkungan berimbas langsung pada sektor kesehatan, ekonomi masyarakat terutama yang bergantung pada hasil laut dan pertanian, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Sebaliknya, lingkungan yang terjaga akan membawa kenyamanan dan warisan berharga bagi generasi mendatang. Sahabat Budaya, program Green Radio hadir sebagai ruang inspirasi yang mengingatkan bahwa menjaga bumi bukanlah beban berat, melainkan kewajiban bersama yang bisa dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan terdekat. Siaran ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif warga Sampang untuk hidup lebih ramah lingkungan demi terciptanya wilayah yang asri, sehat, dan tangguh menghadapi perubahan iklim yang ada tentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu bagus yang sudah hadir ya dari penampilan Diego Alexander dengan Tambah Tere. Dengan topik kebersamaan tentunya di pagi hari ini. Nyur melambai pagi untuk sahabat budaya khususnya di Sulut Pagi ya. Dengan beragam informasi seputar Green Radio. Kader Hutan Hujan Aceh, Kiki Suryanti menilai aksi konservasi saat ini perlu dilakukan beriringan dengan dokumentasi dan publikasi digital. Hal tersebut penting agar kegiatan lingkungan yang dilakukan masyarakat tidak hanya memberi dampak di lapangan, tapi juga dapat diketahui lebih luas dan menjadi jejak rekam kegiatan. Dan seperti yang dikatakan, kalau di zaman sekarang, kalau tidak viral tidak keren, dan kalau tidak viral tidak sampai ke pemerintahan. Namun yang terpenting, aksi nyata dan aktivitas digital ini seharusnya berjalan secara bersamaan. Ini dikatakan dalam dialog Green Radio RRI Banda Aceh di Sabtu kemarin. Menurut Kiki, kegiatan di lapangan perlu dikelola dengan pembagian peran berdasarkan potensi setiap anggota. Mulai dari tim konservasi, dokumentasi, transportasi, hingga hubungan masyarakat. Di mana setiap orang dapat mengambil peran sesuai kemampuan dan minatnya agar kegiatan berjalan lebih terorganisasi. Ia juga mengatakan dokumentasi kini menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan. Jejak digital dapat menjadi bukti rekam aksi yang dilakukan, terutama ketika komunitas ingin mencari dukungan pembiayaan atau menjalin kerjasama dengan perusahaan dan berbagai pihak lainnya. Kiki juga mengatakan satu kegiatan saat ini dapat menghasilkan berbagai bentuk dokumentasi untuk dipublikasikan melalui media sosial, situs web hingga media massa dengan menggabungkan aksi nyata dan strategi komunikasi digital. Gerakan lingkungan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pihak dan mendorong lahirnya aksi konservasi yang tentunya semakin luas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Saudara, Sulawesi Utara dikenal dengan daerah yang sangat menjunjung tinggi keragaman, baik suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Sikap toleransi, bahkan juga rasa silaturahmi yang sangat tinggi antar sesama umat memang telah melekat erat sejak Sulawesi Utara hadir dalam naungan Negara Republik Indonesia. Salah satu wisata religi yang kini menjadi sarana kerukunan, kebersamaan, silaturahmi, bahkan saling berbagi berkat, yakni acara pengucapan syukur. Pengucapan syukur telah menjadi tradisi yang melekat pada orang Minahasa. Setiap tahun masyarakat di berbagai tempat merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatnya selang setahun. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman leluhur sebagai wujud syukur atas berkatnya yang telah dikaruniakan bagi umat manusia. Usai melaksanakan panen, terutama panen padi, jagung, cengkih, ataupun hasil komoditi lainnya, masyarakat akan menggelar ibadah di gereja-gereja dengan memberikan 1/10 dari hasil panen. Dalam pengucapan syukur Tau Sulawesi Utara, ada beberapa jenis kue basah yang menjadi ciri khas dan terasa tidak lengkap jika warga tidak menyediakannya saat perayaan pengucapan syukur. Dodol dan nasi jaha, dua jenis kue basah ini wajib tersedia sebagai simbol kedekatan serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan di tanah subur Sulawesi Utara. Nixon Mandagi, warga kota Manado misalnya, meski diakui harus bertahan dengan kemacetan berjam-jam, namun oleh-oleh dodol dan nasi jaha mampu membuatnya terkesan dengan tradisi ini.
1: Kau dapat dodol dengan nasi jaha. Aduh, baru memang setiap pengucapan suka seringnya ke sana. Pokoknya di sana kalau pengucapan rame sekali. Baru dodol-dodolnya juga enak. Baru kalau mau pergi ke sana harusnya masih fruk-fruk. Soalnya macetnya, antrinya jauh sekali. Apalagi sudah pulang. Waduh, itu macetnya sampai malam itu tibanya di rumah.
0: Saat saling berkunjung, dodol dan nasi jaha selain dinikmati saat berkunjung atau disebut warga pasiar, maka di saat tamu pulang, tuan rumah wajib memberikan oleh-oleh dua jenis kue ini. Jika dahulu penentuan pengucapan syukur usai panen, namun sekarang pengucapan syukur ditentukan oleh pemerintah maupun gereja agar waktu tidak saling bertabrakan. Di satu sisi, berdasarkan estimasi pada saat menggelar hari pengucapan syukur ini, setiap keluarga akan menghabiskan dana rata-rata sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per keluarga. Miliaran rupiah pun akan tersedot untuk perayaan ini. Sementara itu, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Wani Wanta, menyatakan pengucapan syukur telah dijalani warga Minahasa sejak lama. Saling berkunjung meski harus menempuh perjalanan jauh bukan halangan. Apalagi pasokan oleh-oleh seperti dodol dan nasi jaha menjadi warna tersendiri pada setiap kendaraan yang digunakan.
2: Pengucapan syukur bersama agar supaya seluruh masyarakat turut juga mengambil bagian untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Karena di samping juga hal ini adalah pesta rakyat, ini juga adalah pesta iman. Nah, pesta iman karena kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan.
0: Meski dari tahun ke tahun kendala menghadang, mulai dari kemacetan, susah mendapat bensin pada hari H, bahkan jarak tempuh yang jauh, tetapi rasanya semua terbayarkan ketika berkunjung ke rumah teman, kerabat, dan kolega, makan bersama, serta menikmati penganan dodol dan nasi jaha. Dan hal tersebut juga dinikmati oleh para wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Sulawesi Utara. Mereka pun terlihat begitu menikmati suasana kedamaian dan kerukunan di tanah Sulawesi Utara lewat kegiatan pengucapan syukur.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Pagi dan Sobat Budaya, 29 menit melintas dari jam 7 pagi. Sebelumnya kami mohon maaf, siaran kami sempat terhenti ya, karena ada something trouble di sini. Dan torang lanjut lagi dengan beberapa informasi lainnya, di mana Sobat Budaya di Suara Kawanua ini, yang dikutip dari rri.co.id, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham RI Mugianto mengingatkan generasi muda di Sulawesi Utara agar bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami batas kebebasan berekspresi. Hal itu disampaikan pada kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara di Kamis kemarin. Mugianto menekankan bahwa tingginya aktivitas anak muda di media sosial perlu diimbangi dengan literasi HAM yang tepat. Menurutnya, ruang digital memang memberikan banyak manfaat, tetapi berpotensi destruktif untuk digunakan menyebarkan informasi yang merugikan. Seperti yang dikatakan Mugianto, anak-anak muda ini sangat aktif di media sosial, ada anggapan seolah-olah atas nama HAM dan kebebasan berekspresi. Ditegaskan, hate speech is not human rights, hoax is not human rights. Dia juga mengatakan penguatan literasi HAM bagi generasi muda perlu diperluas hingga ke lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Kementerian HAM pun terbuka untuk bekerjasama dalam edukasi, diseminasi, hingga riset bersama. Di sisi lain, Kemenham siap mendampingi Pemprov Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi daerah berbasis HAM, terutama untuk perlindungan kelompok rentan. Dikatakan peraturan daerah yang sudah ada ditingkatkan dan yang belum ada, seperti terkait perlindungan perempuan dan anak, didorong untuk diadakan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut Julius Silvanus dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Victor Mailangkai menegaskan pentingnya penerapan prinsip HAM dalam pelayanan publik. HAM adalah jiwa dan roh pemerintahan yang baik. ASN tidak boleh hanya bekerja secara mekanis, tapi harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Selain pembekalan materi yang turut menghadirkan tenaga ahli Kementerian HAM bidang penguatan HAM, Roykhatul Aswida, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian HAM RI, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Minahasa, Universitas Samratulangi, dan Universitas Negeri Manado untuk memperkuat edukasi HAM tentunya yang ada di daerah.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Angkerati rinai anate, aku ni mualangnya, angkamang asiendo, kina mualian di Radio Republik Indonesia. Angka 8 ngapulu wosah. Ini wo RRI sama main dong karatu keto ni mawem pakatu pakatau wo nema karati muni ni maasan a Indonesia sama ni mapakentas wo mawe indeken karati malalar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa RRI sekali di udara tetap di udara oleh iya iya sendi.
2: Sebelas delapan delapan AM.

dan sahabat budaya Terangkat saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir Mama Tamokan dari Marcel Torondek ya, yang menghiasi kesempatan kita di pagi hari ini ya. Dan tentunya masih dalam euforia ya, Radio Republik Indonesia atau RRI memasuki usia yang ke-81 tahun. Selama lebih dari 8 dekade, RRI hadir memberikan informasi sekaligus menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia, di mana sahabat budaya sekedar informasi. RRI lahir sebagai suara perjuangan bangsa pada 11 September 1945, dan sejak saat itu RRI terus menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Yusuf, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi yang ada. Dikatakan 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin kuat, profesional, terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia yang menyatukan seluruh negeri. Ia juga berharap RRI terus menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat. Menurutnya keberadaan media publik tetap penting sebagai sahabat masyarakat di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dan dikatakan juga teruslah berkarya, menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta menjadi sahabat masyarakat di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Manuelson menilai perjalanan panjang RRI menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Ya, dan yang pasti sahabat budaya, eksistensi RRI diharapkan terus terjaga melalui profesionalisme, kredibilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Ucapan ini juga menjadi bagian dari apresiasi terhadap perjalanan RRI yang telah menemani masyarakat Indonesia dari masa ke masa. RRI diharapkan terus menjadi ruang informasi publik yang terpercaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok negeri. Sekali lagi dikatakan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

0: dalam setengah umat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.